0: Beliau lah yang mengurusi. Itu sementara kami akan nonaktifkan.
1: Perkara tersebut berawal dari dugaan temuan Ombudsman RI ke sejumlah fasilitas di area rumah dinas dan sarana asimilasi yang sebelumnya viral dan menjadi perhatian publik. Fasilitas diduga digunakan oleh warga binaan VVIP yang kini masih didalami duduk perkara serta tanggung jawab struktural masing-masing pejabat. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Babisus Aris Marsudianto memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan setransparan mungkin.
2: Ya, kan udah viral di mana-mana.
3: Rekomendasi.
4: Bapak tidak pernah melihat saya mengajak kepala Bapak Susan? Kalau sekarang saya ajak, berarti kan ada hal yang harus saya
5: kembali. Iya. Kalau...
4: Ayo kita lihat aja.
2: Kita lihat aja. Ya, kita lihat aja. Mana yang kira-kira Anda curiga tempatnya? Lihat. Nah itu ada kamera ya, kita open ya, transparan ya, tidak ada yang disembunyikan ya. Okay. Itu yang salah ya salah, yang benar kita tegakkan keadilan. Oke.
1: Selain pemeriksaan terhadap pejabat struktural, proses pendalaman juga dilakukan dengan meminta keterangan dari warga binaan dan pegawai Lapas Cibinong. Nama pejabat yang dinonaktifkan sementara adalah Wisnu Hani Putranto, Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, I Gusti Bagus Widya Putra, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Yosep John Ferry, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Kasih Binadik, Adi Nugroho Nurwicaksono, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Kasih Administrasi Kamtib, serta Denny Sugiarto, Kepala Urusan Umum. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sebanyak 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil ditemukan dan dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR yang terdiri atas 4 korban dari pencarian bawah air dan 7 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wayudi melaporkan selengkapnya.
7: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban yang 7 di perairan Palangkaraya.
8: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan hingga memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi sebanyak 11 korban dalam operasi pencarian tersebut. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, operasi hari ke-14 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan serta tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
7: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya, khususnya di pantai, umumnya di pantai semua ketemunya. Kemudian yang 4 dari hasil operasi bawah air yang pelaksanaan dari pelaksanaan penyelaman yang dilakukan oleh rekan-rekan Basarnas Special Group juga didukung penuh dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut baik dari Kopobel maupun dari Kopaska.
8: Tim penyelam berhasil mengevakuasi 4 korban dari dalam badan kapal sekitar pukul 16.30 WITA dalam operasi pencarian dan evakuasi bawah air. Sementara itu, tim SAR menerima laporan penemuan 7 korban lainnya di sejumlah wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Sebanyak 11 korban yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi melalui DVI. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
9: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
8: Dengan tambahan 11 korban yang ditemukan dan dievakuasi, data sementara dari total manifest 243 penumpang KM Virgo Transport 8 menunjukkan sebanyak 172 korban telah dievakuasi, terdiri atas 108 orang selamat dan 64 orang meninggal dunia, sementara 71 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli produk kriya lokal guna mendukung pengrajin sekaligus menjaga warisan budaya. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
10: Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk kriya lokal guna mendukung keberlanjutan usaha perajin di Indonesia. Dalam pembukaan Pameran Kriya Nusa 2026, ia mengatakan dukungan masyarakat terhadap produk lokal tidak hanya berdampak pada perekonomian perajin, tetapi juga membantu menjaga warisan budaya dan menghidupkan tradisi. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus menggunakan produk buatan Indonesia sekaligus memberikan dukungan nyata terhadap para perajin.
11: Jangan lupa kita harus terus menggaungkan gerakan cinta produk lokal dan bangga buatan Indonesia. Karena setiap kali kita memberi karya kriya lokal, kita tidak sekedar membeli sebuah benda, tetapi kita juga ikut menjaga warisan dari leluhur kita untuk menghidupkan tradisi, serta menggerakkan roda ekonomi keluarga dan juga daerah.
10: Sementara itu, Ketua Panitia Kriya Nusa 2026, Ayu Heni Rosan, mengatakan pameran Kriya Nusa mendorong tradisi kriya tetap hidup sekaligus berkembang melalui kreativitas dan inovasi.
12: Kriya Nusa 2026 hadir untuk mempertemukan seluruh kekayaan tersebut dengan perkembangan zaman. Kita ingin agar tradisi tetap hidup, tetap pada saat yang sama terus berkembang melalui kreativitas, inovasi, teknologi, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar.
10: Adapun pameran Kriya Nusa 2026 menghadirkan beragam kerajinan bernilai estetika, budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan material dari batik, kain tenun, hingga bahan daur ulang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Perkembangan teknologi percetakan akan menjadi salah satu fokus dalam pameran All Print Indonesia 2026 yang akan digelar di G-Expo Kemayoran Jakarta 26 Oktober 2026 mendatang. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.
13: Industri percetakan Indonesia terus beradaptasi di tengah perubahan pola konsumsi dan perkembangan teknologi digital. Pada 2026, pertumbuhan industri diproyeksikan sekitar 3,39% dengan sektor packaging dan label menjadi salah satu penggerak utama. Perkembangan teknologi percetakan tersebut akan menjadi salah satu fokus dalam All Print Indonesia 2026 yang nantinya pameran ini akan diselenggarakan Krista Exhibition pada 7 sampai 10 Oktober 2026 di G-Expo Kemayoran Jakarta. CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan perubahan kebutuhan pasar mendorong pelaku industri untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi.
14: Jadi ini sangat luas teknologi cetak saat ini. Dan bahkan juga nanti 3D printing juga akan ditampilkan di pameran All Print yang diikuti oleh 400 lebih, 402 peserta dari 10 negara. Memang industri teknologi cetak, terutama digital, sangat dinamis. Dari setiap tahunnya selalu ada perkembangan yang lebih bagus.
13: Dukungan terhadap industri kreatif juga disampaikan Cecep Rukendi, Deputi Bidang Kreativitas Media Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Republik Indonesia. Kemenekraf mendukung agar industri kreatif juga terus menciptakan nilai tambah, termasuk dalam budaya, ilmu, dan teknologi. Karena menurutnya, pelaku industri dapat melihat langsung perkembangan teknologi yang mendukung proses produksi melalui All Print Indonesia 2026.
15: Tentunya dari Kementerian Ekonomi Kreatif sangat mendukung begitu ya, mendorong kesuksesan dari acara ini karena kami di kementerian ini di dalam mengembangkan ekonomi kreatif ini tugasnya ada tiga yang utama. Yang pertama membantu para membantu memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif
13: Pameran Internasional All Print nantinya akan menghadirkan teknologi mesin, peralatan bahan baku, hingga berbagai solusi industri percetakan dan grafika. Sekitar 400 peserta dari lebih 10 negara dijadwalkan berpartisipasi, termasuk 20 UMKM dengan target 60.000 pengunjung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Galodo atau banjir bandang yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta benda, tetapi tersimpan kisah warga yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, serta material lainnya. Dan peringkat Pro 3 berikut kami hadirkan feature yang diproduksi oleh RRI Padang berikut ini.
16: Dua keluarga di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. Di tengah kerusakan rumah dan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal yang paling disyukuri. Salah satunya dialami Ika Dian Wahyusari. Tiga putrinya, Naila 16 tahun, Saren 12 tahun, dan Atira 9 tahun, berada di dalam rumah saat air bercampur lumpur mulai masuk. Sebelum galodo menerjang, ketiga anak tersebut sempat merasakan getaran seperti gempa. Ketika air mulai masuk, mereka berusaha menahan arus dengan mendorong kursi ke arah pintu. Ika saat itu bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
17: Kalau ibu Kak Ika, dihubungi sampai emak, karena emang ngaji sampai balai emak. Kalau anak, tiga beranak di rumah, tiga saja di rumah ya. Jadi misalnya di rumah itu, akhirnya aku pas pertama masuk, hanya panggil anak aku. Mungkin tak terdengar karena tembok atau anggila kadang, dia dalam menyelamatkan dirinya masih tinggal di dalam. Sampai, ini sebenarnya rekam, kok ada rekamannya, nyerekam dari awal lagi merembes masuk rumah. Sampai parkiran hancur, sampai kamarnya meledak, sampai kami menjemput. Kami emang enggak enak perasaan kita kahan pulang pas itu dalam gua. Kemudian katanya rumah hancur, cuman yang senangnya punya ibu, enggak bisa. Jadi kami sama abang, sama suami, katanya berdua. Ada surang satpam SMK katanya. Jadi kami katanya menjemput anak, tuh alhamdulillah masih selamat.
16: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur, dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun, Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. Petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
17: Kalau kondisi rumah kami, dua kamar tuh hancur. Tinggal kita satu kamar yang masih aman. Dua kamar mana-mana hancur. Tapi kalau emang untuk diperbaiki atau tinggal lagi, itu emang udah mungkin. Karena dinding tuh lama geser, gitu. Lama tak parah. Lumpur sampai ke plafon bekas tinggi itu. Bapak apa main doangnya. Lagi trauma tuh berat.
16: Serupa dialami Joni Anwar, warga Dusun 4, Jorong Kayu Arun, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat galodo terjadi, sekitar pukul 20 lewat 30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
18: Ya bang, posisi saya waktu itu di dalam rumah bang, waktu itu lampu berkedip 3 kali bang. Setelah hidup, setelah itu saya pergi ke WC, tepatnya di sini bang. Setelah itu air semakin besar bang, terdengar gemuruh kan. Saya bukalah pintu dari sini bang, rupanya air masuk ke dalam. Saya panjat ke ini bang, Pak Mandi. Setelah dipanjat Pak Mandi, saya terasa getaran yang lebih besar bang.
19: saya rasa tidak aman di sini, Bang. Langsung saya pergi ke dalam kamar, Bang. Saya tutup pintu kamar, air juga besar, Bang. Mau dirompaknya kamarnya, Bang. Saya melompat ke jendela, Bang. Melompat ke jendela, dilihat dari kiri air juga besar, pergi ke kanan besar, Bang. Langsung saya tempatkan ke rumah tetangga yang bawah. Habis itu saya minta tolong sama warga. Mungkin warga juga panik, Bang. Saya tanya lah balkon rumah tetangga ini, Bang. Habis itu lah saya akhirnya berpasrah diri, Bang. Mengucapkan minta maaf kepada dia, Bang, atas kesalahan-kesalahan. Ya, alhamdulillah, Bang. Saya diberi keselamatan, Bang.
16: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2,5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. Lemari, kasur dan sejumlah barang lainnya hilang. Sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
19: Enggak, Bang. Ini aliran airnya ke bawah, Bang. Jadi karena tersendiri, baru airnya belok ke sini, Bang. Ke bawah, Bang.
20: Berarti air berbelok ya, Bang?
19: Air berbelok, Bang.
20: Tapi mungkin aliran baru ya?
19: Ya, mungkin aliran baru. Iya, Bang.
16: Saat ini, Joni bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat Galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.
6: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak tengah menggelar pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian kepada bandara-bandara di Timur Tengah dari sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Amerika Serikat sebelumnya mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder kepada berbagai bandara dan perusahaan yang melayani maskapai penerbangan asal Iran. Dan Iran pun mengecam akan menimbulkan gangguan terhadap operasional bandara di kawasan tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengaku optimis kontingen Indonesia dapat mencapai target merebut 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Taufik menyampaikan hal itu seusai menyaksikan atlet angkat besi Rahmat Erwin meraih emas di nomor 75 kg putra cabang angkat besi Asian Games 2026.
21: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
6: Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan disampaikan langsung oleh Brigadir Susan pagi hari ini. Ya, Brigadir Susan, silakan.
22: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas pada pagi hari ini langsung melalui CCTV kami dari Studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita pantau di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV kami dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau cukup normal dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke jalan airport, tol airport maksud kami, pada pagi hari ini juga kondusif lancar. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya pada pagi hari ini relatif lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur sesuai dengan peruntukannya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan khusus saja, dan kemudian bagi Anda para pengendara roda 2 yang akan melintas jalur arteri untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita lanjut untuk bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi terpantau lancar. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang pada saat ini juga masih kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk meningkatkan konsentrasi Anda mengingat di kawasan ini juga sering sekali masyarakat melaksanakan olahraga. Untuk itu harap untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga mematuhi marka-marka jalan. Nah, kita bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau lancar dan normal. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih cukup kondusif lancar. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Nah, kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada pagi hari ini normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan meningkatkan konsentrasi Anda dikarenakan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini seperti masyarakat yang berolahraga, lari maupun bersepeda melintas kawasan ini. Nah, selanjutnya kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat pada pagi hari ini juga cukup lancar. Antisipasi kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini, untuk itu bagi Anda para pengendara menjaga jarak dan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan kami harapkan untuk pengendara tidak melawan arah, dikarenakan masih terpantau pada CCTV kami banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melawan arah di kawasan ini. Untuk itu utamakan selalu keselamatan diri Anda dan tibalah di rumah dengan aman dan nyaman. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 228 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 33 luka berat dan 325 luka ringan. Pemirsa, dari 228 kasus laka lantas tersebut 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk mengutamakan keselamatan diri Anda dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Rudi di studio.
6: Ya, terima kasih Brigadir Susan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
21: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Ru1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu KW16 Melabuh Aceh Barat. Pendengar, baru saja Anda ikuti warta berita Pro3 RRI Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan dinamika olahraga untuk Anda pecinta olahraga pukul 11 mendatang untuk edisi hari ini, pendengar, Minggu di 27 September 2026. Pendengar, seperti biasa di setiap minggu kami lanjutkan setelah warta berita musik dan informasi untuk Anda. Kami sudah siapkan informasi yang kami kutip dari portal rri.co.id. Tentunya pendengar, Anda juga bisa mengunjungi portal rri.co.id untuk bisa memperoleh berbagai informasi, baik informasi daerah, informasi nasional, informasi mancanegara, olahraga, kesehatan, dan tips lainnya begitu. Pendengar, nanti kita akan awali informasi soal perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera dan sekitarnya. Dan juga nanti insya Allah pukul 8.30 kita akan hadirkan informasi cuaca yang kami kutip dari portal bmkg.go.id untuk wilayah barat selatan Aceh secara umum nanti. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa dengarkan pukul 16.30 sore nanti bersama teman-teman forecaster yang ada di Stasiun Penerbangan Meteorologi Cunyadin Nagandraya. Baik pendengar, untuk menyemangati suasana pagi Anda, tentunya mengiringi suasana hari libur juga dan akhir pekan, kita simak persembahan Raja dengan Sama-sama Suka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Harry Chandra, Branch Manager BSI Kantor Cabang Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 yang bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

pendengar, Anda masih bersama Pro Sate RR Melabo, kanal informasi dan inspirasi di program Lintas Melabo Pagi di sesi musik dan informasi untuk Anda. Tentunya di kesempatan pagi hari ini kami sudah siapkan informasi untuk Anda. Kami awali informasi cuaca yang berlaku pada hari ini pendengar untuk wilayah Sumatera dan sekitarnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan prakir cuaca hari ini pendengar bersama Arif S. Yang menyampaikan bahwa di Pulau Sumatera seperti Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, dan Bandar Lampung hari ini akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Kemudian wilayah Jambi, Palembang, dan Pangkal Pinang ini akan terjadi udara kabur pendengar. Dengar nanti informasi lain soal gunung mengeluarkan awan panas pada Sabtu malam atau tadi malam begitu di perbatasan Jawa Tengah daerah istimewa Yogyakarta, yaitu Gunung Merapi. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda tentunya mengiringi suasana pagi hari libur Anda pagi ini. Kita dengarkan lagi lagu yang sudah kami siapkan. Kali ini pendengar ada band Surga Cinta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra SPD, PLT Kepala Dinas Pendidikan Daya Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Menghadapi tanah longsor. Longsor adalah kejadian pergerakan tanah, batuan, atau material lainnya dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau berangsur-angsur. Cara yang harus dilakukan ketika terjadi tanah longsor adalah segera menjauh dari lokasi yang paling dasar. Hati-hatilah dalam melangkah karena struktur tanah setelah hujan masih sangat labil. Kemudian, segera hubungi pihak BPBD atau pihak terkait terdekat sebelum kondisi longsor semakin parah. Jangan panik dan tetap siaga.
4: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

informasi waktu saat ini pukul 7:57 waktu Indonesia Barat. Tidak lupa untuk pendengar kita yang berada di Aceh Barat Daya, saya sapa dulu nih pendengar yang ada di sana di frekuensi 97,7 MHz. Yang ada di Semelu atau di Kota Sinabang dapat juga mendengarkan dengan baik kita di sana di frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi semuanya. Dan juga pendengar yang ada di Aceh Jaya, seputaran Calang dan sekitarnya. Bagaimana suasana pagi ini di tempat Anda, di daerah Abdia, Semelu dan Calang, terkhusus juga masyarakat yang ada di Aceh Jaya. Mudah-mudahan hari ini cukup baik ya. Saya belum keluar juga nih melihat bagaimana cuaca di luar. Baik pendengar, kami lanjutkan kembali informasi untuk Anda di mana Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah daerah istimewa Yogyakarta mengeluarkan awan panas tadi malam. Jarak luncur awan panas diperkirakan mencapai 2 km arah selatan pendengar menuju Kali Boyong Sleman, begitu Yogyakarta. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG mencatat bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pukul 20:34 waktu Indonesia Barat. Keterangan resmi BPPTKG pendengar dikeluarkan pada Sabtu malam atau tadi malam begitu, di mana BPPTKG mencatat awan panas berguguran tersebut memiliki amplitudo maksimum 48,66 mm. Dengan durasi kegempaan 129,964 detik, saat ini tingkat aktivitas Gunung Merapi masih berada pada level 3 atau siaga pendengar. Kalau melihat dari level siaga ini pendengar, ini adalah tingkatan bahaya sebuah Gunung Merapi yang menunjukkan aktivitas vulkanik yang bisa menimbulkan letusan pada level siaga. Dan masyarakat tentu dilarang untuk melakukan kegiatan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah berbahaya. Wilayah yang berbahaya ini terutama di alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Masyarakat diminta mewaspadai potensi guguran lava dan awan panas serta ancaman lahar saat terjadi hujan di puncak Gunung Merapi pendengar. Masyarakat agar tetap tenang mematuhi rekomendasi resmi BPPTKG serta memantau perkembangan aktivitas vulkanik dari sumber terpercaya. Pendengar, nanti kami hadirkan informasi lainnya. Karhutla yang terjadi di Rinjani ini meluas pendengar, di mana area terdampak ada 977,74 hektar. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda dan tentunya kita dengarkan kembali lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda pagi hari ini. Kali ini ada Kangen Band, Cinta Yang Sempurna, lagu yang di-cover dengan genre rock yang dinyanyikan oleh wanita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Murdani, SSTP MST, selaku Kadis DPMP TSP Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aceh Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota beserta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Parkside Meligo Hotel Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
4: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Membangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Kosmar Yadir.
3: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
5: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Pendengar, Anda masih di program Lintas Melabuh Pagi. Tentunya masih bersama saya Reno menemani Anda hingga pukul 9 nanti. Pendengar, mengiringi suasana pagi Anda dan juga akhir pekan di edisi hari ini di 27 September 2026. Pendengar, kami lanjutkan kembali informasi untuk Anda yang tentunya kami kutip dari portal rri.co.id. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, pendengar, ini semakin meluas. Luas area terdampak kebakaran kini diperkirakan mencapai 977,74 hektar. Kebakaran pertama terdeteksi di Bukit Setampol pada hari Selasa tanggal 22 September lalu, pendengar. Api kemudian merembet hingga puncak Sangkareang, kawasan Resort Torian dan Senaru begitu. Kepala Subbagian Tata Usaha Nusa Tenggara Barat itu kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, TNGR Astekita Ardia Risto mengatakan bahwa angka luasan tersebut masih merupakan estimasi sementara, pendengar. Untuk menangani kebakaran, sebanyak 80 personil gabungan ini telah diterjunkan ke sejumlah titik. Tim pemadam ditempatkan mulai dari Bukit Setampol di jalur pendakian Torian hingga Pos 3 dan Pelawangan Senaru serta puncak Sangkareang, pendengar. Namun proses pendalaman atau pemadaman masih menghadapi sejumlah kendala karena angin kencang membuat api bergerak dan meluas dengan cepat. Kondisi vegetasi ini juga menjadi tantangan, pendengar, di mana savana pegunungan, semak, rumput, serta material organik lainnya ini dalam kondisi sangat kering sehingga mudah terbakar. Informasi lain, pendengar, selepas ini Basarnas kembali temukan 11 korban KM Virgo. Total ada 64 yang meninggal. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda tentunya mengiringi suasana pagi Anda sambil menikmati kopi atau teh misalnya. Dan kali ini kita dengarkan ada Dada Liben dengan Di Saat Aku Mencintaimu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Kami lanjutkan kembali informasi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini pendengar, mengiringi suasana akhir pekan Anda bersama keluarga. Dan mana tahu hari ini ada rencana untuk bisa menyempatkan waktu berkunjung ke rumah keluarga begitu. Mudah-mudahan hari ini apapun rencana Anda bisa berjalan dengan baik dan lancar begitu. Pendengar, tim SAR gabungan kembali menemukan 11 jasad korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 pada hari Sabtu kemarin atau hari ke-14 operasi pencarian dan pertolongan. Pendengar, dari 11 korban tersebut, pendengar, 4 ditemukan di sekitar lokasi tenggelamnya kapal di Laut Jawa, sedangkan 7 lainnya ditemukan di sejumlah wilayah perairan Kalimantan Tengah. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i mengatakan dengan tambahan tersebut Basarnas mencatat sebanyak 172 dari total 243 orang dalam manifest KM Virgo Transport 8 telah ditemukan. Data ini tercatat hingga pada hari Sabtu kemarin pukul 20 waktu Indonesia Barat. Rinciannya pendengar adalah 108 ditemukan dalam kondisi selamat dan 64 orang meninggal dunia. Sementara sebanyak 71 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Safi mengatakan 4 jasad di lokasi tenggelamnya kapal ditemukan oleh tim penyelam gabungan melalui sorti 1 hingga 4. Keempat korban kemudian dievakuasi menggunakan KN SAR Pacitan hingga pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Maksud kami waktu Indonesia Tengah begitu. Tim penyelam menyisir kembali kawasan sekitar badan kapal yang tenggelam untuk mencari korban yang masih berada di sekitar lokasi kecelakaan, pendengar. Tapi mengatakan seluruh unsur SAR gabungan masih mengoptimalkan pencarian terhadap 71 korban yang masih belum ditemukan, pendengar. Koordinasi diperkuat baik di lokasi utama kecelakaan maupun wilayah lain yang berpotensi menjadi lokasi ditemukannya korban. Pendengar, kami lanjutkan informasi lain setelah ini. GKSR begitu, atau Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, siapkan naskah akademik sebagai masukan revisi Undang-Undang Pemilu. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda dan juga nanti informasi perakiran cuaca untuk wilayah Barat Selatan Aceh secara umum, pendengar, akan kami kutip dari portal bmkg.go.id menemani suasana pagi ini Anda. Dan kita dengarkan lagi, pendengar, kali ini persembahan Armada dengan lagu bertajuk Penantian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teuku Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

pendengar, sebelum kami hadirkan kembali informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id, sejenak kita update informasi cuaca pendengar untuk hari ini dan besok pendengar di edisi 27 hingga 28 waktu Indonesia Barat. Informasi cuaca untuk wilayah barat selatan Aceh secara umum pendengar kami sampaikan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, kami awali informasi dari Aceh Selatan. Pendengar, hari ini terjadi berawan dengan suhu 23 hingga 20.

Sementara itu pendengar, wilayah Semelu hari ini hujan ringan dengan suhu 26 hingga 31 derajat Celcius. Kelembaban mencapai 66 hingga 96%. Sedangkan besok juga hujan ringan dengan suhu 25 hingga 29 derajat Celcius. Kelembaban mencapai 75 hingga 95%. Kita bergerak ke Aceh Barat Daya pendengar hari ini. Di sana hujan ringan dengan suhu 23 hingga 29 derajat Celcius. Kelembaban mencapai 64 hingga 98%. Besok di Aceh Barat Daya juga hujan ringan dengan suhu 21 hingga 27 derajat Celcius. Kelembaban mencapai 77 hingga 97%. Aceh Jaya pendengar hari ini berawan dengan suhu 22 hingga 30 derajat Celcius. Kelembaban mencapai 58 hingga 94%. Untuk edisi besok 28 September, Aceh Jaya akan terjadi hujan ringan dengan suhu 22 hingga 29 derajat Celcius. Kelembaban mencapai 69 hingga 98%. Dan Nagan Raya pendengar hari ini di sana hujan ringan di mungkin di sebagian wilayah begitu dengan suhu 24 hingga 29 derajat Celcius. Kelembaban mencapai 70 hingga 96% pendengar. Dan untuk edisi besok 28 September 2026 di Nagan Raya dan sekitarnya juga terjadi hujan ringan dengan suhu 22 hingga 28 derajat Celcius. Sementara kelembaban mencapai 80 hingga 99%. Dengan demikian informasi update cuaca untuk wilayah Barat Selatan Aceh secara umum pendengar hari ini dan besok pendengar. Untuk informasi selengkapnya bersama forecaster yang ada di stasiun penerbangan meteorologi Cunyadi Nagan Raya, Anda bisa simak informasinya pukul 16.30 sore nanti tentunya dengan informasi yang lebih akurat begitu. Baik pendengar, tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Melabu. Saat ini sudah menunjukkan pukul 8.37 waktu Indonesia Barat. Baru saja kita update informasi cuaca yang kami kutip informasi dari portal bmkg.go.id. Sekarang kami lanjutkan kembali informasi untuk Anda pagi hari ini, di mana Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat atau GKSR menyiapkan naskah akademik sebagai masukan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu yang tengah berlangsung di DPR. Naskah akademik setebal 200 halaman tersebut mendengar memuat 30 isu kepemiluan dengan parliamentary threshold 1% menjadi usulan utama. Draft tersebut mendengar disusun 8 partai politik non-parlemen yang tergabung dalam GKSR melalui diskusi kepemiluan bersama berbagai tokoh terkait. Pada hari Sabtu kemarin, 8 partai tersebut yakni Hanura, kemudian Perindo, P3, Partai Buruh, Partai Umat, PBB, PKN, dan Partai Berkarya Bersama.

Agar keterlibatan tersebut merupakan amanat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 116 yang mengatur keterlibatan partai non-parlemen dalam pembahasan tersebut. GKSR mengingatkan pembahasan aturan pemilu tidak dijadikan ruang pertukaran kepentingan antar partai dalam penentuan ketentuan pemiluan mendatang, pendengar. Pengaturan parliamentary threshold dikaitkan dengan sejumlah isu lain dalam pembahasan revisi undang-undang yang tentunya pemilu yang sedang berjalan. Pendengar, selepas ini kami akan hadirkan informasi lain, yaitu informasi mengapa nasi menjadi makanan pokok di Indonesia, ya. Dan juga nanti ada informasi lainnya soal es kutub hilang 12,5 triliun ton dalam 50 tahun. Kenaikan laut mencapai 3 cm. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda mengiringi suasana pagi dan juga akhir pekan bersama keluarga dan orang-orang yang Anda cintai. Pendengar, kita simak kembali lagu pengantar aktivitas pagi hari ini. Kali ini kita hadirkan Last Child dengan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa. Melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara, selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Ashar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAJ, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Menghadapi tanah longsor. Longsor adalah kejadian pergerakan tanah, batuan, atau material lainnya dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau berangsur-angsur. Cara yang harus dilakukan ketika terjadi tanah longsor adalah segera menjauh dari lokasi yang paling dasar. Hati-hatilah dalam melangkah karena struktur tanah setelah hujan masih sangat labil. Kemudian, segera hubungi pihak BPBD atau pihak terkait terdekat sebelum kondisi longsor semakin parah. Jangan panik dan tetap siaga.
4: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

masih bersama Pro Satria RR melabuhkan hal informasi dan inspirasi. Tentunya terima kasih untuk kalian masih bersama kami, masih bersama Serino menemani Anda hingga pukul 9 saat lagi pendengar. Berbagai informasi masih kami hadirkan menemani Anda yang kami kutip seluruhnya dari portal rri.co.id. Pendengar, mengapa nasi menjadi makanan pokok di Indonesia? Bagi sebagian orang Indonesia pendengar, makan terasa belum lengkap ketika nasi belum hadir di atas piring tentunya. Kebiasaan tersebut bukan sekedar soal selera, tetapi juga terbentuk dari sejarah, budaya hingga kebijakan pangan. Melansir dari Universitas Indonesia pendengar, budidaya padi telah berkembang sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha di wilayah Nusantara. Masyarakat terutama di Jawa kemudian mengembangkan sistem pertanian dan irigasi yang mendukung produksi padi secara andal. Iklim tropis pendengar, curah hujan tinggi dan kondisi tanah yang subur ini mendukung pertumbuhan padi di Indonesia. Kondisi tersebut membuat sejumlah sawah berkembang luas terutama di Jawa, Sumatera, dan Bali. Ketersediaan padi yang melimpah membuat beras menjadi pangan yang mudah diakses masyarakat. Beras kemudian diolah menjadi nasi sehingga makanan tersebut dianggap praktis, terjangkau, dan mudah diperoleh. Selain faktor alam pendengar, nasi berkembang menjadi bagian penting dalam berbagai tradisi dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Nasi turut hadir dalam berbagai ritual adat dan upacara keagamaan. Sementara itu, pendengar informasi lainnya, peneliti mengungkap Greenland dan Antartika kehilangan sekitar 12,5 triliun ton es sejak dekade tahun 70-an hingga tahun 2023. Temuan tersebut berasal dari rekaman satelit terpanjang yang menghimpun data selama sekitar 50 tahun. Kutip space.com pendengar, pada hari Kamis 24 September kemarin, data tersebut digunakan untuk memantau perubahan massa lapisan es di Greenland dan Antartika. Penelitian internasional ini menggunakan data dari 42 survei satelit dan 27 misi satelit. Data mencakup Greenland sejak tahun 72 dan Antartika sejak tahun 79 hingga tahun 2023. Sehingga pendengar memberikan gambaran paling lengkap mengenai kehilangan es kutub dalam 5 dekade terakhir. Sementara itu pendengar, di Antartika kehilangan es mencapai 53 miliar ton per tahun pada dekade tahun 80-an. Jadi angka tersebut kemudian meningkat menjadi sekitar 222 miliar ton per tahun pada dekade 2010 begitu. Baik pendengar, dengan berakhir informasi yang kami kutip seluruhnya dari portal rri.co.id, maka tuntas sudah tugas Serino menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Namun begitu, jangan kemana-mana pendengar. Selepas ini ada Emma Karisma yang sudah hadir di studio, akan menemani Anda di Lintas Melabu pagi dan siang hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tentunya beragam mata acara akan terus dilanjutkan nanti, diantaranya ada Haba Ketanyo, Haba Uronyo, kemudian ada juga di buletin siang begitu menemani Anda pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Serino yang bertugas pagi ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di waktu dan kesempatan yang lain. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Tetap semangat dan selamat berakhir pekan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Suprandono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Terima kasih sejak subuh tadi Anda terus setia untuk mendengarkan dan bergabung bersama Pro1 Erin Melaboh dalam rangkaian berbagai program acara yang terus disuguhkan untuk menemani pendengar di kesempatan pagi hari ini, di mana hari ini merupakan di hari Minggu edisi siar 27 September 2026. Dan juga apa kabar buat pendengar dalam Kota Melaboh, dan juga saya juga ingin menyapa terlebih dahulu pendengar kita yang berada di Sinabang atau Simelu, juga pendengar kita yang berada di Aceh Jaya, Abdia, Nagan Raya, Oleh Jalan Betung, dan juga pendengar kita yang berada di Sungai Mas Tutut, Pantai Cermin, dan juga di Gempang. Pendengar kita juga yang berada di Calang. Halo warga Calang, apa kabarnya? Juga yang berada di Tenom, Panga, dan juga Birun, Sigli, Tapatuan, dan juga Singkil. Dan juga pendengar kita yang berada di luar Aceh, apa kabarnya ya? Seperti pendengar kita yang berada di Samarinda, juga untuk di rekan pendengar kita di Pekanbaru, apa kabarnya? Dan masih banyak lagi pendengar kita yang berada di luar Aceh yang terus saja setia untuk mendengarkan program acara yang terus disuguhkan di suasana hari ini. Baik pendengar, insya Allah saya di sini Emma Karisma, kita kembali hadir menemani Anda untuk hari ini dari sekarang hingga menjelang ke pukul 14 siang waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga semoga pendengar kiranya kami temani masih dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan juga kita berharap hari ini semoga kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga juga hari ini dapat menjadikan hari yang paling menyenangkan buat kita semua. Baik pendengar, sebelum kita lanjutkan untuk mendengarkan rangkaian program acara, tentunya juga tak ada salahnya mengawali awal perjumpaan kita satu lagu terlebih dahulu akan kami suguhkan untuk menemani pendengar di kesempatan pagi yang cukup cerah ini. Ini dia dari Judika dengan Aku Yang Terluka.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar, baru saja kita menikmati di program musik dan informasi, yaitu Mesin Waktu. Nah, pendengar, di samping pendengar mendengarkan lagu-lagu hiburan di pagi hari ini, karena ini juga hari Minggu ya, juga sekaligus bagi pendengar yang mungkin mencintai olahraga. Kami yakin ya, dari tadi olahraganya, apapun jenis olahraga, sudah siap gitu ya. Mudah-mudahan tetap sehat selalu ya, karena juga seperti kita tahu olahraga itu penting dan sangat bermanfaat untuk diri kita sendiri, terutama sekali untuk kesehatan. Nah, pendengar, di samping itu juga, di samping lagu-lagu hiburan, kami juga akan menemani pendengar dengan beberapa tips dan juga seperti yang akan kami sampaikan, yaitu cara bijak menghadapi orang iri kepada kita. Nah, pendengar, rasa iri merupakan salah satu bentuk emosi negatif yang bisa merusak hubungan antar individu. Orang yang iri biasanya tidak hanya menyimpan perasaan tidak suka dalam diam, tetapi juga bisa mengganggu ketenangan dan kesejahteraan mental orang lain. Nah, jika Anda merasa sedang berhadapan dengan orang yang iri, nah, kami akan berbagi tips untuk Anda. Yang pertama, jauhi orang iri kepada kita. Orang yang merasa iri biasanya tidak akan secara terang-terangan mengakuinya. Mereka bisa saja menunjukkan sikap negatif, menyindir, atau berusaha menjatuhkan kita. Secara halus, jika kita sedang mengenali tanda-tanda ini, sebaiknya jaga jarak, pendengar. Dan tidak perlu bermusuhan, cukup beri ruang sampai ia menyadari sikapnya dan mungkin meminta maaf. Bila tidak terus berdekatan dengannya, hanya akan membuat kita tersakiti secara emosional. Nah, yang kedua, perhatikan perilakunya. Amati bagaimana ia bersikap terhadap kita. Apakah ia sering menyindir, meremehkan, menunjukkan ekspresi yang tidak senang saat kita bercerita tentang pencapaian? Ekspresi wajah, nada bicara, dan bahasa tubuh seringkali menjadi petunjuk bahwa seseorang menyimpan rasa iri. Nah, mengenali ini sejak awal bisa membantu kita mengantisipasi konflik yang tidak perlu. Dan selanjutnya, waspadai ucapan yang menjatuhkan. Seperti kalimat seperti, kamu pasti nggak bisa atau kamu pasti gagal, bisa menjadi bentuk rasa iri yang disamarkan. Terutama jika orang lain justru mendukungmu sementara dia satu-satunya yang meremehkan kita. Nah, juga jangan lupa cari tahu alasan ia iri. Cobalah memahami alasan dibalik rasa iri tersebut. Bisa jadi ia hanya salah paham atau merasa tertinggal. Bahkan bisa saja ia merasa tersaingi karena tanpa sadar Anda terlalu sering membanggakan diri. Mengetahui alasannya bisa membantu Anda introspeksi. Dan jika memang ada yang perlu diperbaiki, jangan ragu untuk berubah menjadi lebih baik. Dan tidak perlu dihiraukan, orang yang iri seringkali melontarkan kata-kata menyakitkan kita. Tidak perlu terpancing emosi, jaga pikiran dan hati agar tetap tenang dan stabil. Anggap saja ia sedang meluapkan rasa kecewa karena tidak berada di posisi kita. Jika perlu, kurangi intensitas interaksi dengannya tanpa perlu bermusuhan. Tetap sopan, namun beri batasan. Dan abaikan saja atau tegur secara baik. Jika sikapnya sudah sangat mengganggu dan kita merasa tidak bisa lagi menoleransinya, kita punya dua pilihan. Pertama, abaikan dan teruskan jaga jarak. Kedua, jika orang tersebut adalah teman dekat atau orang penting dalam hidup kita, maka komunikasilah. Bicarakan baik-baik apa yang Anda rasakan dan cari tahu di mana letak permasalahannya. Kadang komunikasi terbuka bisa menyelesaikan masalah yang tampaknya rumit. Nah, menghadapi orang yang iri bukan hal yang mudah, namun dengan sikap bijak, pengendalian emosi, dan komunikasi yang sehat, kita bisa menjaga diri sekaligus memperbaiki hubungan jika memang masih memungkinkan. Jika dibiarkan energi negatif orang lain merusak ketenangan hidup kita, tetaplah fokus pada diri sendiri dan terus berkembang dengan versi terbaik kita. Nah, pendengar, semoga bermanfaat. Itulah yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Semoga tetap tersenyum, pendengar. Dan kembali kita mendengarkan yang berikut ini. Senyummu untuk orang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81.

0: Bener dong, jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq bila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, sekaligus dengan berakhirnya lagu berikut nanti, Pergi Hilang dan Lupakan, kita cukupkan sampai di sini, yaitu program musik dan informasi untuk hari ini. Dan nanti pendengar yang kemana-mana, masih banyak rangkaian program acara yang akan terus kami lanjutkan untuk menemani pendengar di hari Minggu ini.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cicak Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: Wah, cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Ndi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.
2: Lingkungan yang bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
3: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
4: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
3: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
4: Iya, Nak.
2: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih lingkungannya, sehat warganya.

0: Kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau marah.
0: Yang?
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
3: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
4: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
5: Untuk Anda yang memiliki bakat dan hobi bernyanyi, jangan lewatkan program Nyantel, nyanyi lewat telepon di udara.

Sederetan lagu pop, kenangan, dangdut, serta lagu pilihan pendengar kami putarkan untuk Anda. Nyantel di udara hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Melabuh di frekuensi FM 97 MHz setiap Jumat malam pukul 22 sampai dengan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Ayo ikutan di program Nyantel di udara di nomor telepon 0811 6889 697. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Atau ingin ngobrol tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyanyi pilihan Anda? Saatnya kami hadir dalam program Ruang Rindu, hadir setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz di RRI Prusatu Malabo. Ruang Rindu dalam sebuah musik pilihan Anda.
1: Ija taro sinalih padi, si ija pepe si gunca dua. Ba RRI Prosa tanya merawi tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara, atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

0: RRI 3 dalam program Haba Kita Nyong. Bek 2. Ni ikut Haba Kita Nyong, tip-tip urau, poh tiblah lehplu, sampoan, poh sa lehu. Bak frekuensi kamu, sekurun 7 MHz. RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Baik, pendengar, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan program acara yang sedang ditunggu-tunggu oleh adik-adik kita di rumah ya. Untuk di suasana pagi menjelang siang, seperti biasa di program acara Idola Indonesia Layak Anak dengan ruang ceria untuk bermain dan belajar. Baik, buat adik-adik kakak di rumah, apa kabarnya? Baik yang berada dalam kota Melabuh maupun di luar kota Melabuh tanpa terkecuali. Seperti biasa, sambil bermain hari ini atau juga kalau bisa jangan hanya bermain saja ya, buat adik-adik kakak di rumah ya. Kalaupun ada PR, jangan lupa untuk dikerjakan. Oke, ini dia.

0: penyakit yang ditimbulkan akibat rokok tidak dalam seminggu setelah dia menghisap, namun butuh waktu. Itu waktunya sekitaran 10 tahun sudah mulai ada gejalanya. Dan penyakit yang ditimbulkan itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki.
1: Kalau kita lihat, cuman untuk di lingkungan rumah sakit kita selalu kita menghimbau tidak merokok di lingkungan rumah sakit, karena ini adalah kawasan bebas, tanpa asap rokok.
2: Kesehatan merupakan hal yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Dengan pola hidup sehat dan pemahaman tentang kesehatan sejak dini, kita dapat menjaga dan terhindar dari penyakit dengan cara mencegah lebih baik daripada mengobati. Untuk itu, yuk, sudah saatnya kita tahu tentang kesehatan apa saja yang harus kita lakukan dan ketahui. Karena itu, dengar dan simak program Obrolan Sehat setiap hari Selasa pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 Melabu pada frekuensi 97 MHz. Sehat itu bukan suatu kemewahan. Sehat itu murah, tetapi menjadi mahal ketika sehat itu telah berubah menjadi sakit.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Oke, buat adik-adik kakak di rumah, baru saja kita mendengarkan tadi beberapa lagu hiburan, gimana ya? Semoga terhibur dan senang banget ya. Sambil berkumpul di rumah bersama kedua orang tua, gimana kabarnya adik-adik kita? Bermain boleh, karena juga ini hari Minggu gitu ya. Tapi kalau memang ada waktunya untuk belajar, apalagi kalau hari Minggu itu kan banyak kakak, abang di rumah juga kedua orang tua gitu ya. Jadi adik-adiknya mudah dong untuk belajar seperti membaca gitu ya. Oke. Buat adik-adik di rumah sambil kita mendengarkan beberapa lagu hiburan kembali, nanti akan terus kakak hadirkan lagu-lagu buat adik-adik di rumah. Namun pendengar ada 5 cara praktis mengajarkan anak membaca dengan cepat. Nah, kemampuan membaca dengan lancar dan cepat akan sangat berguna bagi anak. Ada beberapa cara yang bisa di tentunya bisa orang tua lakukan agar si kecil bisa membaca dengan cepat, mulai dari memberikan contoh hingga menjadikan membaca sebagai rutinitas. Nah, mengajarkan anak membaca dengan lancar dan cepat adalah hal yang gampang-gampang susah dilakukan. Sebab pada dasarnya setiap anak memiliki keunikan dan kemampuan yang berbeda-beda dalam belajar. Namun jangan khawatir, tentunya juga ayah dan ibu bisa mencoba beberapa tips berikut ini. Nah, yang pertama, kemampuan membaca lancar dan cepat nyatanya akan sangat bermanfaat bagi si kecil. Hal ini akan memudahkannya untuk mengikut pelajaran di sekolah kelak dan bisa meningkatkan kecintaannya terhadap buku. Penting untuk diingat bahwa membangun kecintaan anak pada membaca tidak bisa dilakukan dalam 1 atau 2 hari. Dengan kata lain, butuh lebih banyak waktu dan harus konsisten. Nah, yang pertama, mulai sejak dini. Semakin cepat dimulai, hasilnya mungkin akan semakin semakin baik setelah ayah dan ibu memberikan pengertian dan melihat minat anak terhadap buku. Segera mulai ajarkan membaca. Semakin lama anak-anak akan terbiasa dan mungkin tidak akan bisa hidup tanpa buku. Dan juga jadi contoh, anak-anak adalah peniru yang baik dalam semua hal, termasuk saat membaca. Nah, hal ini bisa ibu manfaatkan saat mengajar si kecil membaca. Ibu bisa membaca sebuah tulisan terlebih dahulu dengan suara lantang dan mintalah anak untuk mengulangi setelahnya. Semakin lama, coba tambah kecepatan membaca dan minta si kecil untuk ikut membaca bersama dengan kecepatan yang sama pula. Dan catat bagian yang salah. Ada baiknya ayah dan ibu memegang buku atau tulisan yang sama dengan yang dibaca anak. Sambil anak membaca, coba tandai bagian mana saja atau kata-kata apa yang sering salah dibaca oleh si kecil. Coba ulangi beberapa kali. Jika kesalahan selalu terjadi pada kata yang sama, ibu bisa mencoba untuk berfokus pada kata tersebut. Minta anak untuk lebih banyak melatihnya dan berikan teks yang mengandung kata-kata atau kalimat tersebut lebih banyak, sehingga si kecil akan lebih terlatih dan bisa menghindari kesalahan berulang. Dan jadikan rutinitas kunci utama dalam mengajarkan anak membaca adalah konsistensi. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, jadikan kegiatan membaca cepat menjadi rutinitas setiap hari. Setidaknya, sempatkanlah beberapa menit hingga jam untuk membaca buku bersama anak. Itulah beberapa tips mengajar anak membaca dengan cepat bisa ibu dan ayah coba. Dan jangan lupa juga tentunya untuk diperhatikan dan menemani anak-anaknya selalu. Nah, jika ada metode tertentu yang ternyata membuat anak menjadi mudah belajar membaca, pertimbangkan untuk lebih sering menggunakannya. Nah, pendengar, itulah tadi tips yang sudah kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan kembali buat adik-adik kakak di rumah, kita akan kembali menikmati yang berikut ini.

0: Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam cantik.
2: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

Oke, buat adik-adik kakak di rumah, bagaimana? Senang nggak ya? Siapa yang senang tunjuk tangan dong ya. Nah, apa daya adik-adik ya, sekaligus dengan berakhirnya lagu berikut nanti, tekot-tekot-tek. Maka usai sudah ya, kita cukupkan sampai di sini dulu adik-adik ya, yaitu di program Idola Indonesia Layak Anak ya, ruang ceria untuk bermain dan belajar. Jangan lupa ikuti terus dan dengarkan terus ya adik-adik setiap hari Minggu pada waktu yang sama, oke? Okay?

0: Jaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gerry79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.

Spanyol menang dramatis atas Inggris dalam ajang UEFA Nations League. George Russell meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan. Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 27 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit antara dua kekuatan besar Eropa, Spanyol dan Inggris, tersadi pada lanjutan ajang UEFA Nations League A. Pelatih kedua kubu Louis de la Fontaine dan Thomas Tuchel menyoroti momentum kunci serta kelengahan teknis yang mengubah jalannya pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar, saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua.
2: I think in this moment it would have been the
1: saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik karena mereka menyerang lewat tengah padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya, Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric going on!
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Matanovic bergerak cepat memotong operan pemain Ceko yang kurang akurat dan memberikan bola kepada Luka Modric, sang kapten. Kemudian menunjukkan performa yang melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuki kotak penalti lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Suporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya. Pada akhirnya kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
3: The first question, such a pity.
2: Sungguh disayangkan, kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
3: We are very proud.
2: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin. Hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak. Sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nudia Ciapro, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Ilya Nadia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell mengawali akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendung tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir, ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
4: Yeah, we had a good race.
3: Kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu, jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik. Pada lap terakhir, ketika bendera kuning dikibarkan, saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu, saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu, saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
2: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isaac Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. 2 kali tampil di Asian Games, 2 kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat, sangat luar biasa ya. Karena kebetulan pernah pengalamannya di JDM juga, kebetulan di Tokyo juga. Dan kalau kita lihat ini memang bukannya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada. Kemudian, dan ini tempatnya semua ada di satu lokasi, jadi ada 4 lantai, kemudian lantai 4 untuk bisa bekerja. Jadi ini suatu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya memang harus ada kesempatan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga, tadi merchandise juga ada di sini. Jadi ya ini adalah satu kesempatan ajang yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh tim yang ini.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef de Mission Todo Tua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi, Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando Daniel Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit misalnya turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound serta nomor beregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republic of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafstrom telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Grafstrom juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4 ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya. Dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam dua grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam dua grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya, mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lilipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lilipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan assist. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus pertahanan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengendalikan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang dua kali pemain ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan. Dan yang terakhir, anak-anak tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya, mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang, sampai di kulit bunyi berakhir. Itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahman, sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
3: Syukur alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo, tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Krespati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Murelo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol. Namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
1: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2, ya tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita nggak bisa main-main, jadi selama belum habis kami harus konsentrasi penuh.
0: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
2: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita turun di buangnya 8 tidak mendapat 1 poin dan itu pun sudah terlihat di sini. Terima kasih untuk perjuangan patut disyukuri. Alhamdulillah.
0: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Baik pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan yaitu dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ija taro sinalih padi, si ija pepe si kunca dua. Ba RRI Prosa, tanyau merawi, tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara, atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

RRI 3 dalam program Haba Kita Nyong. Bek 2. Ni ikut Haba Kita Nyong, tip-tip urau, poh tiblah lehepluh, sampoan, poh sa lehu. Bak frekuensi kamu, sekurun 7 MHz. RRI Radio Tanggap Bencana.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara,

0: di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

saya, Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Teguh Umar, beserta keluarga besar Korem 012 Teguh Umar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali mereka, tetap mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, untuk pendengar di Parmantongna di kesempatan Lihoronyo, Mantong Tanyo Dingo dalam program acara Haba Getanyo dalam lagu-lagu Aceh dan bahasa Aceh. Nah, pendengar yang kena bergabung ke kalau langsung kamu buka kesempatan di 0819-688-6-7. Silakan untuk pendengar yang kesenang dengan lagu-lagu Aceh, kami bisa untuk dipergunakan via pesawat telepon kamu lagi biasa.
1: Gam, oh gam, nyempat dah nek.
2: Kau nak banyak kasihan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini, ampun bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadita Perkasa, KTT PT Indonesia Pasifik Energi, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hey Jenjo, now it's coming up to you. Feel it and check the song. This is the best in town. Check it out, 1, 2, 1, 2. Check it out.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Suprandono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nya Amir MPD, Rektor Universitas Tunku Umah, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tunku Umah mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrinda Novalia SEMM, Ketua TP PKK Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Safitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, untuk pendengar yang kena bergabung, mantau kamu pre di nomor yang sama di 0811-688-6-7. Jadi pendengar untuk kalinya di kesempatan lihuronyo bahwa dapat kamu beri informasi terkait bagi pendengar yang kena tepu wate azan liho dapat kamu sampaikan di untuk lihuronyo. Untuk saudara getanyo yang kena tepu wate azan liho, tentunya lagi biasa tabrile informasi yaitu tepat po 12 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat untuk Kota Melabuh, dan untuk Aceh Barat Daya po 12 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Aceh Jaya po 12 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Dagan Raya po 12 lewat 20 sekurang menit waktu Indonesia Barat. Simelu po 12 lewat 20 sekurang menit waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar yang ke terkait dengan waktu azan liho bagi pendengar yang kena tepe waktu azan liho kalau kamu beri informasi. Jadi di kesempatan lihoronya untuk saudara yang kena bergabung. Okey. Tanya lanjut-lanjut. Assalamualaikum. Selamat liho. Halo. Oke, halo Kak Ros.
1: Halo Ci.
0: Lanjut Kak Ros, lanjut laju.
1: Oke, laju.
0: Lagu apa Kak? Pantun nilai Kak, be? Oh,
1: pantun.
0: Lagi biasa. Oke.
1: Ada aja, ha?
0: Pas aja, Kakak.
1: Nah. Jam backing cukup tadi. Kalau nanti tu ada lagi tu yang lain kan?
0: Pat nyo kak suara hana jelas saja yo.
1: Ya?
0: Pat dino. Halo Kak Ros, Pat dino kak.
1: Halo di rumah.
0: Lagu punya kak.
1: Lagu ji dari yang banjir dari kisah jam.
0: Judul lagu ji.
1: Kenangan jam mendang. Kenangan cinta.
0: Oh, kenangan cinta. Get. Makasih kak.
1: Yuk, salam lo.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nalam yang kena bergabung kamu persilakan di 0811-688-6-7. Salam. Oke, teman-teman di 0811-688-6-7 yang kena bergabung kamu persilakan kembali. Oke, sebelum penyemputan lagu yang Kak Ros lake di kesempatan lihuronyo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabuh, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, seperti yang telah kami sampaikan, tepat pukul 12 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan ibadah sholat fardhu zuhur.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa. Melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara, selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya Allah, Ya Rasul, Ya Awal, Ya Akhir, Engkau Maha Penunjuk jalan yang benar. Pencipta awal begitu juga akhir semesta. Ya Allah, Ya Bafir, Ya Safi, Ya Muhaimin, Engkau yang Maha Melihat, Maha Mendengar, dan Maha Pelindung. Engkau turun di air mata ini untuk disihkan. Sesungguhnya setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Ya Allah, Yang Maha
1: Gempa bumi adalah salah satu fenomena alam yang tidak bisa dihindari. Gempa bumi dengan kekuatannya yang mengagumkan telah memberikan pengaruh yang mendalam pada lingkungan dan masyarakat di seluruh dunia. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bahan permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi juga bisa diartikan sebagai suatu peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Gempa bumi biasanya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Selain itu, gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung berapi. Frekuensi gempa bumi di suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu. Gempa bumi terbesar bersejarah.
2: Saatnya kita ikuti buletin sepekan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Berita Buletin Sepekan. Selamat siang pendengar dan pemirsa, tim redaksi Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi. Di antaranya, tim fasilitasi posko pasca bencana dorong percepatan rehab rekon di Aceh Barat. DPRK, maksud kami DPKA dan Disduk Capil Aceh Barat, fasilitas pelayanan administrasi kependudukan.
4: Hanya sekitar 600 ribu, jadi kita selalu surplus berat itu sekitar 300 ribu ton. Nah, inilah yang membuat kita ini Aceh bisa masuk dalam 8 atau 9 besar nasional.
5: Karena kebutnya ada 10, itu nanti semua kelompok lagi menyiapkan militernya. Ada yang belum menyiapkan Aceh menarik, nah caranya itu ada kelompok.
6: Jadi di buku Relasi Agama ini menjelaskan tentang bagaimana hubungan antara Islam di Asia Tenggara.
3: Inilah berita selengkapnya bersama saya Emma Karisma. Kami awali berita utama. Tim fasilitas sekretariat posko pasca bencana hidrometeorologi melakukan pertemuan tindak lanjut rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
7: Tim fasilitasi Sekretariat Posko Pasca Bencana Hidrometeorologi mendorong percepatan proses pemulihan atau recovery pasca banjir di Kabupaten Aceh Barat. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan tindak lanjut rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di ruang rapat Cutnya Din Bapeda Aceh Barat pada Senin pagi 20 September 2026. Perencanaan utama sekaligus ketua tim bidang perencanaan dan monitoring evaluasi proses recovery, Teku Ahmad Dade, mengatakan kedatangan tim bertujuan menggerakkan proses pemulihan Aceh Barat agar berjalan lebih cepat, termasuk mendorong percepatan proses untas oleh pemerintah pusat khususnya BNPB.
8: Tujuan kami datang ke Melabuh ini yang pertama untuk menggerakkan supaya Aceh Barat ini proses rekornya bisa berlangsung lebih cepat. Karena sampai dengan hari ini huntap saja itu belum dimulai. Kita bukan menyalahkan siapa-siapa, tapi mungkin pusat terutama BNPB itu agak cepatlah untuk melakukan proses huntap ini, karena ini huntap sangat membutuhkan.
7: Selain mendorong percepatan pemulihan, tim meminta pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat monitoring dan evaluasi terhadap dana-dana yang telah ditetapkan melalui pemerintah pusat dan pemerintah Aceh, termasuk anggaran yang telah ditandatangani oleh Bupati Aceh Barat. Dari menjelaskan kesenjangan pendanaan menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan recovery, karena itu optimalisasi sumber dana yang tersedia, advokasi pendanaan kepada pemerintahan pusat dan provinsi, serta penguatan koordinasi koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait perlu dilakukan.
8: Ya, kendala yang paling besar adalah mengenai gap keuangan, ya, gap pendanaan, karena tidak semua dana itu bisa disediakan. Tapi tidak salahnya kita melakukan optimalisasi terhadap dana yang sudah ada. Kedua itu mungkin perlu dioptimalkan proses koordinasi, makanya perlu dibentuk tim ini. Nah, untuk kita bicarakan mengenai apa-apa yang telah mereka lakukan terhadap tahun 2026 ini.
7: Ia juga mendorong perluasan keanggotaan posko rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh Barat sebagai bagian dari langkah percepatan pemulihan pasca banjir tahun 2025. Tim berharap penguatan koordinasi dan monitoring evaluasi dapat mendukung percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh, Fozatun Nisa melaporkan.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Cutnyadin Nagan Raya menghimbau masyarakat, khususnya nelayan dan warga pesisir barat hingga selatan Aceh, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang dan gelombang tinggi. Berikut laporan selengkapnya.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Cutnyadin Nagan Raya mengimbau masyarakat khususnya nelayan dan warga pesisir barat hingga selatan Aceh untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang dan gelombang tinggi. Prakirawan cuaca BMKG Stasiun Cutnyadin Nagan Raya Almira Aprilianti mengatakan kondisi angin permukaan hingga 3.000 kaki bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan 5 sampai 25 km per jam dapat berpotensi mempengaruhi kondisi perairan hingga memicu gelombang dengan ketinggian 2 hingga 3 meter. Almira mengatakan secara umum cuaca di wilayah Aceh bagian barat hingga selatan diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal.
10: Iya, untuk masyarakat terutama di pesisir barat dan selatan Aceh yang beraktivitas di perairan, terutama nelayan dan sebagainya, diharapkan untuk berhati-hati apabila adanya awan gelap atau kubul nimbus di sekitaran wilayah tersebut karena dapat menimbulkan angin kencang dan menambah tinggi gelombang.
9: BMKG mengimbau masyarakat pesisir untuk memperhatikan kemunculan awan gelap atau awan cumulonimbus karena dapat disertai perubahan kondisi cuaca secara cepat. Almira menjelaskan keberadaan awan cumulonimbus dapat memicu angin kencang serta meningkatkan tinggi gelombang di wilayah perairan. Kewaspadaan terutama diperlukan bagi nelayan yang menggunakan kapal berukuran kecil dan diminta berhati-hati apabila tinggi gelombang telah mencapai sekitar 2 meter. BMKG juga mengimbau pengguna kapal tongkang meningkatkan kehati-hatian saat beraktivitas di laut serta terus memperhatikan informasi dan perkembangan perakiraan cuaca guna mengurangi resiko akibat angin kencang, awan cumulonimbus, dan gelombang tinggi. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
2: Anda sedang mengikuti Buletin Sepekan.
3: Pendengar dan pemirsa, warta siang ini juga dapat Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan akan menyalurkan bantuan peralatan pengolahan hasil tangkapan laut kepada 10 kelompok UMKM pesisir. Hal tersebut sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pengembangan usaha masyarakat di sektor perikanan. Berikut laporan Arif Rizalul.
11: Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Kabupaten setempat akan menyalurkan bantuan peralatan pengolahan hasil tangkapan laut pada 10 kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM pesisir yang tersebar di sejumlah kecamatan yang berada di wilayah pesisir Kabupaten Aceh Barat. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat, Dede Arisman mengatakan, bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan usaha masyarakat, khususnya UMKM yang bergerak di sektor pengolahan hasil perikanan.
12: Rencana kelompoknya ada 10, itu nanti semua kelompok lagi menyiapkan komunikasinya. Ada yang belum menyiapkan inventaris, masalahnya itu ada kelompok dan inventaris. Setelah itu baru kita jadwalkan sama pimpinan untuk akan memberikan langsung ke kelompok yang
13: akan dilakukan.
11: Adapun bantuan yang akan disalurkan berupa freezer atau tempat pendingin, kompor gas, kulkas, serta peralatan tempat pengolahan ikan. Bantuan ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh kelompok penerima untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi hasil olahan ikan. Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadel mengatakan agar seluruh kelompok penerima bantuan untuk bertanggung jawab dalam memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan pemerintah.
14: Tahun ini DKP ada menganggarkan bantuan untuk nelayan ya. Nelayan kemudian usaha UMKM yang berhubungan sama nelayan. Insya Allah barang sudah sampai semuanya. Pak Kadis lagi mempersiapkan kelompok-kelompok yang akan menerima, dan kelompok-kelompok yang akan menerima ini nanti bertanggung jawab sama apa barang-barang yang sudah diberikan. Jadi enggak kasih-kasih aja tapi outputnya enggak ada. Itu juga saya nanti mengintervensi Pak Kadis, dan saya bisa sidak kapanpun, saya bisa ngecek kapanpun apa yang mereka telah berbuat, apa hasilnya dengan alat yang sudah dibantu.
11: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus mendorong pertumbuhan UMKM sebagai salah satu upaya meningkatkan perekonomian masyarakat di sektor bahari, sebab kelautan memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui pengolahan hasil tangkapan laut menjadi berbagai produk unggulan daerah. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
3: Hamparan nipah dan mangrove di sepanjang Sungai Kuala Bubun, Desa Suwatimah, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat, mulai diperkenalkan sebagai potensi ekowisata berbasis budaya dan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
15: Alhamdulillah, melalui program Festival Nipah ini, kita dapat melakukan kegiatan rawun nipah, yang bermakna kita dapat melihat bagaimana keseharian penduduk dalam mencari nafkahnya di sektor rawan nipah ini. Tentunya dari hasil-hasil buah nipah serta hasil-hasil alam seperti ikan, kemudian kepiting bakau, dan lain sebagainya, ini sangat menjanjikan.
16: Hamparan nipah dan mangrove di sepanjang Krung Bubun, Kampung Suwatimah, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat mulai diperkenalkan sebagai potensi ekowisata berbasis budaya dan ekonomi masyarakat. Keindahan kawasan tersebut menarik perhatian pejabat pemerintah pusat dan daerah saat mengikuti rangkaian Festival Nipah 2026. Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah rawon nipah atau wit-wit nipah, yakni perjalanan menggunakan perahu menusuri Arung Krung Bubun yang diapit hamparan pohon nipah dan mangrove. Pada Selasa 16 September 2026, tiga armada perahu bergerak dari tempat pelelangan ikan atau TPI Suwatimah menuju jembatan Kuala Bubun. Rombongan diantaranya Direktur Film, Musik, dan Seni Kementerian Budaya RI, Erni Dewi Wanti, jajaran Kementerian Kebudayaan, Bupati Aceh Barat, Kapolres Aceh Barat, serta sejumlah Kepala SKPK Aceh Barat. Sepanjang perjalanan, rombongan menikmati panorama kawasan nipah dan mangrove yang membentang di kiri dan kanan sungai. Sejumlah peserta juga mengabadikan pemandangan alam yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata. Keberadaan hamparan nipah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi lokal Kampung Suwatimah yang masuk dalam 5 desa pemaju kebudayaan 2025-2026 di Indonesia. Irni Dewi Wanti mengatakan pengembangan kebudayaan di tingkat desa perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
17: Kedepannya sebagai kontribusi bagi pemajuan kebudayaan sehingga gitu masyarakatnya itu bisa bersama-sama melestarikan kebudayaannya, mungkin dari aspek seniannya, pengetahuan masyarakatnya dalam mengelola ekologi lingkungan yang itu bersumber dari apakah itu dari cerita rakyat, kesenian-kesenian daerah, dan dijadikan sebuah festival gitu. Jadi ini juga sebuah kontribusi dari masyarakat Suwatimah untuk pemajuan kebudayaan nasional.
16: Ketua Tim Takspor Percepatan Ekowisata Nipah Aceh Barat, Abu Rangkili, mengatakan pengembangan destinasi wisata di kawasan tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif kunjungan wisata ke Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh, Irham Syah melaporkan.
2: Anda sedang mengikuti Buletin Sepekan.
3: Pendengar dan pemirsa, buletin sepekan ini juga dapat Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Beralih ke berita terakhir. Dinas Registrasi Kependudukan Aceh atau DRKA bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat melaksanakan fasilitas pelayanan administrasi kependudukan terpadu bagi masyarakat. Pelayanan tersebut kependudukan tersebut meliputi perekaman dan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak, akte kelahiran, kartu keluarga, serta berbagai bentuk dokumen administrasi kependudukan lainnya. Berikut laporan selengkapnya.
11: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh DRKA bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Aceh Barat melaksanakan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan terpadu bagi masyarakat. Pelayanan tersebut meliputi perekaman dan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik atau KTP, kartu identitas anak KIA, akte kelahiran, kartu keluarga KK, serta berbagai dokumen administrasi kependudukan lainnya. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Dukcapil Kabupaten Aceh Barat Riki Abad mengatakan kegiatan tersebut menyasar masyarakat khususnya pelajar yang telah memasuki usia wajib memiliki KTP.
18: Kegiatan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan terpadu kerjasama antara Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dengan Dinas Kependudukan Aceh Sipil Kabupaten Aceh Barat. Jadi target kita itu adalah menyasar adik-adik kita yang berusia 16 dan 17 tahun yang masuk dalam daftar wajib KTP.
11: Pelayanan administrasi kependudukan dipusatkan di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Pantai Cermin dan Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Melalui pelayanan terpadu tersebut, masyarakat dapat memperoleh berbagai dokumen kependudukan secara lebih mudah, sekaligus memastikan data kependudukan tetap lengkap, akurat, dan sesuai dengan kondisi baru. Yang juga menambahkan, dengan adanya pelayanan tersebut, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap pentingnya kelengkapan dokumen administrasi kependudukan sebagai bagian dari pemenuhan hak setiap warga negara. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, sekian buletin sepekan edisi hari ini Minggu 27 September 2026. Saya Emma Karisma, mewakili Kerabat Kerja Bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian buletin sepekan hasil liputan reporter RRI Melabuh selama sepekan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, cantik.
3: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

lupa ikuti program Prodandut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodandut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dandut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026. Berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi Esos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota serta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kita masih di program Pro Dandut. Dandut adalah kita di sesi pertama ya. Di sesi kedua nanti bagi pendengar kita yang ingin ikutan bergabung nanti bisa menggunakan via pesawat telepon seperti biasa di sesi kedua ya. Dan pendengar, sebelum kita berpisah di kesempatan siang hari ini, kita masih mendengarkan beberapa lagu hiburan, yaitu lagu-lagu dandut seperti yang sedang kita dengarkan dari Epita Malah dengan Sedingin Salju.

Baik, pendengar, baru saja kita mendengarkan tadi alunan dari suara Irfan Mansur S dengan Sejengkal Tanah, luar biasa. Nah, pendengar, juga karena waktu sekaligus dengan berakhirnya lagu Nanti Haji Ona Sutra yang berjudul Titip Cintaku, maka usai sudah tugas saya Imam menemani Anda, dan insya Allah kalau Allah mengizinkan, diberi kesehatan, kita bisa berjumpa lagi di lain hari dan juga di lain kesempatan, pendengar ya. Jadi tak perlu ragu dan bimbang, insya Allah. Dan nanti selepas saya, pendengar yang kemana-mana, baik yang berada dalam kota Melabuh maupun di luar kota Melabuh, karena nantinya bukan bakal, segera ditemani oleh rekan kami, rekan senior kami, rekan John Nehru. Kalau tadi di pemberitaan, kalau dulunya rekan John Nehru ini pendengar di pemberitaan ya, seperti yang dikatakan oleh Marwan kemarin gitu ya. Tapi karena beliau untuk saat ini memang kalau di pemberitaan itu di siaran juga cocok sih, apalagi Bung John itu kan banyak canda tawanya. Kalau orang Aceh bilang banyak lucu dan lawaknya gitu ya. Itu kalau lagi lucu ya. Tapi kalau lagi marahnya ngeri juga. Dan pendengar, itu yang sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti tetap semangat ya bersama rekan John Nehru mengikuti program acara selanjutnya. Dan nanti di sesi kedua juga ada, Anda bisa bergabung melalui via pesawat telepon kami, nanti ada Bung John. Nah, pendengar, saya di sini tak lupa mengucapkan selamat siang dan selamat berpisah. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joni Rusatira di sini menemani Anda hingga menjelang ke pukul 19 waktu Indonesia Barat di RCCR Sabtu 27 September 2026. Dan bagi Anda, selamat siang dimanapun Anda berada, mulai dari Tepatuan, di Abdia, di Pulau Simulu, di Sinabang, di Nagan Raya, di Aceh Barat, di Aceh Jaya. Selamat siang menjelang sore untuk Anda. Untuk mata acara ini pada pukul 15.35 ada kumandang azan asar nanti wilayah Aceh Jaya untuk Abdia, Simulu, dan Nagan Raya. Maghrib pada pukul 18.32 dan Pro Dangdut pada pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan musik dan informasi. Pada pukul 16 hingga 16.30 nanti ada Silut Nusantara di jalur pada pukul 17 lintas 17 Sekowil Banda Aceh. Dan pada pukul 18 hingga 28 musik religi, dan pukul 18.32 kita adakan pengajian ayat suci Al-Quran. Dan pada pukul 19 Warta Berita Pro 3 Sentral dari Jakarta, dan Isya pada pukul 19.41. Itulah agenda mata agenda hari ini. Acara-acara kami, tetap bersama kami Pro 1 RRI Melawo. Di awal perana jumpa ada Liwaldi untuk Anda ya. Nanti baru masuk habis ini ya. Ada Liwaldi, satu awal jumpa kita bersama saya Joni Rusatria. Liwaldi untuk Anda, satu tembang manis.

0: Apa kabar Anda di sore hari ini? Yang menjelang sore kita buka satu penelpon, satu lagu langsung kita putar. Dan bila ini Anda telepon di akhir lagu ya, karena nanti kalau awal lagu ya termakan lah, pulsa lama ya. Jadi kalau di akhir lagu boleh Anda telepon. Nomor yang kita buka di 08116889697. Cara mainnya di 08116889697. Kita tidak menerima jalur lain ya, selain di 97. Dan di akhir lagu ini sudah ada yang masuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini Ina Langung. Ina, apa kabar?
1: Ini Bang Jod mana nih? Tumpuk ledang apa tumpuk
0: bukan,
1: sawah?
0: Bukan, pasti jambu.
1: Oh, si jambu.
0: Pasti jambu, jambu nih. Pasti jambu ada buah jambu. Oh,
1: ada buah jambu. Ini mau jambu.
0: Ada enak jambu. Tuh. Banyak jambu. Banyak jambu dimakan rujak. Iya. Hah? Dimakan iya, rujak. Oke, okay, iya, siang dangdut. Ini. Pro dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke.
0: Okay. Nah, iya, dangdut adalah kita. Kwek, kwek, kwek, kwek.
1: Apa itu?
0: Sudah bebek. Oke, langsung aja requestnya Ina, nanti baru kita.
1: Nggak ada pantun.
0: Mau pantun boleh, pantun terus dulu.
1: Oh iya, buah jambu, buah kedondong. Mm-hmm. Minta request lagunya aja dong.
0: Boleh dong, masuk terus. Lagunya apa nih?
1: Iya, lagunya. Masuk terus lagunya apa ini? Lagunya? Lagunya.
0: Ya.
1: Apa lah ya? Apa ya lagunya?
0: Ya, enggak tahu.
1: Oh, ini aja lagunya ya?
0: Apa?
1: Ini, apa? Berondong tua aja dulu.
0: Berondong tua?
1: Ya, Siti Badri ya. Ada berondong tua. Kan?
0: Iya. Berondong tua ya, Siti Badri ya. Ya. Oke. Okay. Krim-krim terus?
1: Ya.
0: Ya. Krim-krim salam terus.
1: Salamnya Ina. Dari A sampai Z. Mm-hmm. Dari Mopi. Buat Pak John, selamat.
0: Oke, ada berondong tua Ina di Langung. Langsung kita dengarkan bersama.

0: Yang untuk Anda dimanapun berada, Anda tetap bersama kami Pro 1 RRI Melabo di 0811688. Silakan Anda masuk pukul 14 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat di edisi siar Sabtu 27 September 2026. Bersama saya di sini John Nehru Satria menemani Anda dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di ujung telepon sudah masuk, selamat gerangan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar nih di siang hari ini Bang Odon?
1: Kabarnya
0: mantap,
1: baik,
0: ya.
1: Baik saja.
0: Oke, Bang Odon, request aja langsung atau udah pantun silakan juga ya.
1: Kita mainkan pantun dulu ya.
0: Boleh, boleh, boleh. Cakep tuh. Nambah feedback.
1: Langsung. Anak ikan dimakan ikan.
0: Cakep.
1: Ikan teri di dalam perahu.
0: Cakep.
1: Hidup ini jangan dengki dan iri.
0: Betul.
1: Lebih bagus kita berdoa dan berusaha.
0: Nah, itu dia. Yang ditunggu-tunggu cuma itu ya.
1: Doa. Ya, bukan kan?
0: Betul itu.
1: Dengki iri itu nggak usah jalanin aja.
0: Apa pula diiri dengki, ya kan?
1: Iya.
0: Nggak perlu.
1: Orang naik mobil kita naik fungsi.
0: Prasangka positif aja, jangan pikir negatif, ya kan?
1: Iya.
0: Kita pikir yang positif, ya kan?
1: Iya.
0: Biar aja orang mau bilang apa, terserah, ya kan? Yang penting kita dia jalan yang lurus siratal mustaqim. Oke, langsung. Odon?
1: Lagunya Syahdu ya.
2: Syahdu dari siapa tuh?
1: Roma. Yang dibawa sama Om Karma, tapi kalau bisa yang di koper lah.
0: Siapa tuh yang koper? Koper.
1: Terserah sama Bung John lah, yang agak reggae mau di, yang ada mix remixnya boleh.
2: Syahdu dia kan?
1: Ya Syahdu. Jangan yang orinya.
0: Hah?
1: Kalau ori kan Om Erama.
0: Iya.
1: Ini dari yang remix lah.
0: Ini nggak remix nih?
1: Ah boleh, yang remix boleh, yang pokoknya. Yang lebih asik lagi, Pak John, dengan yang
0: lagi.
1: Top kali, lembut kali itu.
0: Oh gitu ya. Syahdu
1: yang
0: ya.
1: Agak suasana siang nih.
2: Oke, Syahdu.
1: Yang koplo boleh juga tuh.
2: Oke, Syahdu koplo ya.
1: Ya, koplo.
0: Koplo, asal dengan koplok ya.
1: Koplo. Suasana siang nih.
2: Iya, koplo. Nggak mau keluar
1: itu
2: dia.
1: Kalau yang ori itu malam enak.
2: Iya. Kan? Syahdu.
1: Kalau siang-siang yang agak-agak regi lah. Yang
0: iya,
1: agak
0: koplo,
1: bergerak-gerak.
0: Iya. Kan? Yang agak bergerak-gerak ya.
1: Iya.
0: Biar enak kita nih ya siang ini ya.
1: Iyalah, kena kopi, kena koplo kan. Goyang juga dikit ya.
2: Ini enak.
1: Itu boleh. Tahu aja Bung John nih selera Bung Olia Ciodon.
0: Dia kalau satu lagu enak, ini kita tawarin terus ya. Kalau
1: iya,
0: dua payah dipilih nanti.
1: Ya.
0: Salam terus.
1: Salamnya buat semua sebola ya.
0: Oke.
1: Okay. Bung John selamat bertugas aja lah.
0: Baik.
1: Tetap dalam keadaan sehat.
0: Amin.
1: Mudah ya, rezeki, panjang umur, tetap semangat.
0: Tetap semangat, baik Bang Odon. Terima kasih ya.
1: Oke, Bung John. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Odon di kabel sudah masuk satu lagu pilihan Bang Odon untuk kita dengarkan bersama. Ada Syahdu, Koplo, Roma Irama.

0: sini. Ada Makcik Ida. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Apa kabar Makcik?
1: Alhamdulillah.
0: Baik Makcik ya. Oke. Ya. Makcik mau pantun dulu atau langsung request lagunya? Makcik pantun dulu. Ada pantun?
1: Pantun.
0: Ada.
1: Cang-cang
0: segala jawab. Cakep, manis dong.
1: Cang manis.
0: Manis, depan. Biar hitam manis. Punya hitam hitam yeah. Titu, dah hitam hantedu. Itu dia. Udah langsung. Hah, hitam titu, hitam hantedu. Ya, lagunya apa nih? Yeah. Lagunya apa nih? Iya. Lagu apa nih, Kak? Ma. Lagu apa, Kak Ida?
1: Lagu apa? Lagu apa itu ini ya? Bubuk bambu.
0: Bubuk bambu sebentar. Ada. Bubuk ada. Bambu. Maggie set ya?
1: Iya. Oke.
0: Kirim-kirim salam, kirim salam terus.
1: Salamnya buat Bung Jol. Semoga tak selalu. Semangat tuh Bung Jol.
0: Semangat. Jangan kendor semangat.
1: Tetap semangat.
0: Tetap di udara. Itu dia.
1: Kali merdeka.
0: Tetap. Merdeka.
1: Ya, oke.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ida di sini, Bu. Semoga terhibur. Dengan satu lagu album yang lama, enak dengar, ada Maggie Zakaria. Gubuk Bambu.

0: Walaupun dalam gubuk bambu, gak usah berputus asa dan tetap berdoa. Mungkin satu saat nanti nasib berubah jadi istana. Itu lagunya Maggie Zakaria. Di ujung telepon ada yang sudah tersambung. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini siapa ini ya? Gak ada nama ini.
1: Gak ada nama ya?
0: Gak ada nama ini.
1: Namanya satu aja, yang duluan tadi.
0: Eka ya?
1: Namanya? Oh, Tein kalau dipanggilnya.
0: Tein di kabel.
1: Masih boleh, Tein boleh.
0: Iya aja lah.
1: Yang mana aja boleh.
0: Teh aja kita. Kalau kita suka mandi Sunda, teh.
1: Kumaha damang, Bang Jun?
0: Ya, baik.
1: Haridang.
0: Oke, ada asin, teh haridang. Oke, langsung panten ini Tein.
1: Pantun ya?
0: Boleh kalau ada pantun, kalau enggak langsung request.
1: Oh, request aja lah kalau gitu, pantun aja. Boleh. Oh, boleh juga.
0: Jalan-jalan ya?
1: Iya. Pisang mas masak di batang.
0: Cakep.
1: Jangan disimpan di dalam peti.
0: Cakep.
1: Utang emas harus dibayar.
0: Cakep.
1: Utang budi dibawa mati.
0: Nah, itu dia yang susahnya ya. Susah ke bawah.
1: Lagunya? Iya. Dari Dona Leon ya.
0: Dona Leon.
1: Kerinduan. Ini kan salam-salam ya?
0: Hah? Boleh.
1: Oh, salam juga.
0: Salam terus. Salam aja.
1: Untuk Matengoh. Untuk Lina di Langung.
0: Iya.
1: Untuk Kak Erna.
0: Iya.
1: Untuk Kak Endang. Untuk Amit.
0: Iya.
1: Untuk Kak Ida.
0: Iya.
1: Untuk semua-semua ya.
0: Iya.
1: Kecuali untuk Bung John. Selamat tugas.
0: Baik. Makasih Teh Iin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Teh Iin di kabel. Sudah bersama kita. Satu lagu. Ini enak lagunya. Kerinduan. Dona Leon. Untuk Anda di siang hari ini.

0: Kalion ya, memang luar biasa lagunya. Ini biasa kesukaan Bang Eka, Bang Odon. Ini disuka oleh TIIN yang ada di kabel. Semoga saja TIIN-nya terhibur. Dan rekan-rekan semua, bagi Anda yang ingin tersambung bersama kami di 08 1168 8697, 08 1168 8697, untuk request lagu dan kirim-kirim salamnya ya. Dan selamat siang Tuhan dari manapun berada, mulai dari tempat Tuhan hingga di Pulau Semulu, di Aceh Jaya dan Aceh Barat, di Nagan Raya. Selamat sore untuk Anda. Masih dalam Pro Dangdut hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Dona Leon dan di ujung telepon sudah tersambung dengan Mak Dengo. Tersapa Mak Dengo di Sama Tiga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Mak Dengo?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Cuaca bagaimana? Panas atau?
1: Panas
0: ya?
1: Oke,
0: okay, baik Mak Dengo. Ini Mak Dengo mau pantun atau mau request? Terserah Mak Dengo lah.
1: Pantun,
0: ya.
1: Pantun
0: dulu tinggi. Boleh ya Mbak, silakan.
1: Burung malam terbangnya tinggi.
0: Cakep.
1: Burung merpati terbang merata.
0: Cakep.
1: Kirim salam lewat RRI.
0: Cakep.
1: Yang ada di hati jauh di mata.
0: Siapa tuh gak tahu. Pokoknya gak tahu siapa yang jauh ya. Oke, okay. Request aja dulu ya. Nanti baru kita ini ya. Request salamnya, salamnya nanti.
1: Dari Epi Tamala, rindu ada.
2: Epi, sebentar. Tamala rindu ya.
1: Iya. Yeah.

0: bayanganmu, dimanapun ada bayanganmu, Epita Mala. Jangan ragu ya, kalau dengar lagu ini mengenang era-era tahun 90-an ke atas ya. Baik, kita masih dalam Pro Dangdut di siang hari ini. Dan di ujung telepon sudah ada Tunggu Kasiman. Tadi ada Mak Dengoh sama Tiga. Sekarang ada Tunggu Kasiman. Coba kita sapa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar nih Tunggu Kasiman, Pandai Cermin?
1: Ah, ini panas.
0: Panas ya? Oke, ya. Sama. Di sini sedang-sedang nih.
1: Ya.
0: Tidak panas, tidak dingin.
1: Ini ya, kasih pantun sedikit ini boleh?
0: Boleh, kenapa enggak boleh? Pantun terus.
1: Iya.
0: Iya.
1: Buah nenas, buah peti.
0: Cakep.
1: Pohon margita, pohonnya tinggi, buahnya lebat.
0: Cakep. Terus?
1: Panasnya hari ini sangat terik. Ya. Basah, mandi keringat.
0: Cakep, mandi keringat lah kalau udah panas ya. Oke, langsung request lagu dulu nih.
1: Tidak semua laki-laki.
0: Oh gitu, tidak semua laki-laki ya.
1: Iya.
0: Tidak
1: semua. Dan ATV apa siapa tuh bawa ini?
0: Ya. Siapa? Si Lewaldi mau? Maggie Jet apa Lewaldi?
1: Ya, Lewaldi ya betul.
0: Lewaldi ya.
1: Ini yang pertama untuk Bung Jo. Ya, semoga dalam keadaan sehat.
0: Amin, walaupun, ya. Amin. Ya Allah.

0: Amin.
1: Sukses menjalankan tugas sampai tuntas.
0: Sampai maghrib nanti.
1: Ya. Nah, ini kepada penyiar-penyiar yang lain termasuk Bu Reno,
0: Ya.
1: Bu Padi,
0: Ya.
1: Dharma, Mas Karisma, Dharma,
0: Ya,
1: dan
0: ya.
1: Lisa.
0: Ya.
1: Nah, juga ini Bu Bang Pak Ciodon. Nah,
0: Iya, Pak Codon.
1: Si Eka,
0: Kadein.
1: Mak Tengoh itu
0: Mak
1: tadi yang
0: Dengo.
1: baru masuk.
0: Iya, Mak Dengo.
1: Nah, ini nggak bisa kita hafal satu-satu, udah pokoknya dari A sampai Z.
0: Kak
1: Nah,
0: Ida.
1: semua tidak terkecuali.
0: Ina, tidak semua laki-laki.
1: Ya, assalamualaikum
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tengku Kasman di Lagu Cipandia Cermin, satu lagu tidak semua laki-laki dari Leo Aldi.

0: Tidak semua laki-laki, ya. Tidak semua laki-laki bersalah padamu. Contohnya aku, Mau Mencintaimu, Leowaldi. Telah berakhir dengan baik satu lagu, Bang Herman di KW kok turun. Ya udah naik turun malah ya. Nah, masuk Pak. Pak siapa di PLTU? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pak Budi. Bang Herman malah turun. Masuk Pak Budi. Ya nanti Bang Herman masuk lagi. Kenapa turun? Udah masuk turun. Malu-malu ya. Jangan malu-malu kalau nggak usah ragu-ragu. Masuk aja. Ini Pak Budi di PLTU ya.
1: Iya Bang.
0: Ya Pak Budi silakan. Pantun atau pilih lagu.
1: Request lagu aja dah.
0: Boleh, boleh. Nggak ada masalah. Aman. Lagu apa nih kira-kira?
1: Lagu Sayang.
0: Hah?
1: Dari siapa namanya itu?
0: Sayang.
1: Sayang. Apa kue kru?
0: Via Villa Valen
1: Via
0: ya?
1: Valen.
0: Via Valen ya?
1: Via Valen.
0: Via Valen. Sayang. Ya dia sayang dia. Dulunya aja sayang ya kan?
1: Itulah.
0: Kalau dari judul aja udah sayang dia. Oke, Pia Palen mau kirim-kirim salam? Boleh?
1: Salamnya buat kawan.
0: Buat kawan.
1: Pak Pram, Bu Nis.
0: Iya.
1: Dan adikku si Lepi.
0: Lepi.
1: Sehat-sehat selalu.
0: Iya.
1: Lancar-lancar usahanya.
0: Iya.
1: Salam dari Pak Budi.
0: Iya, baik. Pak Budi lagi. Pak Budi lagi piket nih ya.
1: Iya,
0: Bang. Ya, oke. Selamat bertugas, Pak Budi. Sampai nanti tuntas sama kita jam 19 nanti tuntas nih ya.
1: Terima kasih.
0: Oke, baik, Pak Budi. Di PLTU sudah hadir satu lagu. Ada Sayang Via Palen untuk Anda.

yen pancen jalane kudu kuat tapi ibaratnya sego uwes dadi bubur nanging tresno iki ora bakal untuk.

0: Oke, itu lagu Via Valen pilihan dari Pak Budi. Di ujung telepon sudah ada Herman di KW16. Kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih siang hari ini?
1: Gambar dari matahari panas sekali.
0: Panas ya, enaknya mandi di kali ya.
1: Iya.
0: Mandi di kali rambutnya basah. Kali
1: memang kali dekat ini.
0: Iya, dekat. Tapi airnya kuning ya.
1: Tapi nggak bisa kita jalan.
0: Oh gitu ya, kenapa tuh?
1: Karena kadang-kadang ada kaki kita tuh diambil oleh rumah sakit dan Abidin kemarin.
0: Oh gitu, gak apa-apa. Kita paling bersyukur. Gak bisa pakai kursi, yang penting masih, semangat.
1: Masih hidup, Pak.
0: Masih hidup, semangat aja. Gak usah putus asa, itu kuncinya ya. Tetap
1: semangat. Kalau gak semangat, gak ditepon Pro Dangdut.
0: Nah, itu dia karena semangat. Masuklah di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Iya, oke. Request langsung, ada request lagunya. Kira-kira ini apa
1: lagunya? Kalau lagunya Katakan Tuhan Itu Satu.
0: Oh, itu Romai Rama ya?
1: Iya, kan belum masuk orang Romai Rama kan?
0: Belum, Romai Rama, apa judulnya? Judulnya itu apa katakan, ya?
1: Katakan Tuhan Itu Satu, apa itu? La ilaha illallah.
0: La ilaha illallah itu, ya? Iya,
1: iya.
0: La ilaha.
1: Iya.
0: Allah. Coba kita nih ya, mau keluar dia nih, mau nih. La ilaha illallah. Iya, lagunya dari Romai-Romai, lagunya ini udah lama nih lagunya. Ya. Ini mau kirim salam nih.
1: Enak. Salam-salamnya.
0: Iya.
1: Baika. Baudon.
0: Iya.
1: Mabine salah lagi. Matungo. Kaida,
0: Kaida,
1: Alina Langung,
0: ya,
1: Pak Kasiman,
0: ya, ada masuk tadi,
1: Pak Kasiman dan Teri Simewa, Om Jeneru Satria,
0: iya, makasih,
1: mudah-mudahan rezeki,
0: amin,
1: selamat iman, panjang umur, jangan panjang umur,
0: jangan, nanti jalan umurnya panjang-panjang, nanti susah,
1: kali ya, berkah umur,
0: berkah, barokah, ya, barokah.
1: Barokah umur,
0: amin.
1: Ya,
0: amin,
1: kalau pulang hati-hati,
0: baik, Pak Herman di
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya ada Romai Rama. Ini lagunya sudah lama sekali ini. Yang sangat populer ya. Dalam nada dakwah juga. Sempat pernah kita dengar. Ada Romai Rama. La ilaha illallah.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

Lagu sudah berakhir, request dari Bang Herman di KW16. Dan terima kasih buat semuanya yang sudah ikutan di siang hari ini hingga sore jam 15. Ada Ina di Langung, ada Odon di kabel, Kaida di sini, Bu Bustami juga di Lukin berkeluarga, ada T.I.N. di kabel, Mak Dengar di Sama Tiga, dan Tengku Kasiman di Pantai Cermin Luguci, ada Herman di KW16, ada Pak Budi di PLTO. Dan sampai jumpa lain waktu kesempatan dalam Pro Dangdut edisi siar lainnya ya. Oke. Dan di akhir jumpa ada satu lagu yang ini kok naik semua ya. Dan yang juga nih. Satu lagu di akhir. Aduh, kenapa dia bermain-main ini ya? Ya, coba kita satu lagu. Ada Kiss Plus ya, kapan-kapan kita jumpa lagi ya. Oke.

Oke, kapan-kapan kita jumpa lagi ya, kata Coach Plus. Nggak ada hari ini, lusa atau di lain hari. Yang penting kita jumpa lagi. Kalau ada umur panjang, kita jumpa lagi dalam Pro Dangdut. Oke, saatnya kita masuk musik dan informasi. Dan tak ingin usai satu lagu awal jumpa dalam musik informasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, kita masih dalam musik dan informasi di kesempatan sore ini. Dan masih bersama saya di sini, John Heru Satria. Menemani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Satu informasi di kesempatan hari ini, pemerintah Aceh Barat dari r.ed.id memberikan penghargaan kepada Sekber Wartawan Indonesia dan juga media piagam penghargaan tersebut diberikan Pemkab Aceh Barat kepada ada JAB, ada PWI, ya, ada RI juga. Ini ada pun piagam penghargaan yang ditangani oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Abdul Rani, SPD, MPD, disediakan langsung oleh Kelapas Dandi Kustendi. Dan ini kepada Rahmat Sedani, mewakili SUI dan Ketua DPD SUI Aceh Barat, apresiasi. Dan informasi lainnya, yaitu masih dari Aceh Barat, ya, kita beralih ke Nagan Raya, tadi Aceh Barat. Pemkab Nagan Raya ikut semerakan Indonesia PES 2026 di Banda Aceh. Pemerintah kepada Nagan Raya dan yang digelar Komando Daerah Militer Kodam Iskandar Muda di lapangan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI dibuka Pangdam Iskandar Muda. Mayor Jenderal TNI Joko Hadi Susilo, SIP, pada Jumat 25 September malam. Pembukaan turut dihadiri Bupati Nagan Raya Dr. Teuku Raja Kemangan, diwakili Wakil Bupati Raja Sayang. Wabub Raja Sayang mengatakan keikutsertaan pemerintah Nagan dalam Indonesia PES 2026 merupakan bentuk dukungan dan apresiasi pemerintah daerah terhadap TNI. Kegiatan seperti ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tapi juga mempererat sinergi dan kebersamaan. Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Nagan Raya menghadirkan stand pameran yang dikoordinasikan Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UKM bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah. Produk yang ditampilkan antara lain sulaman benang emas, aneka kerajinan berbahan batu giok, batok kelapa dan eceng gondok, serta makanan dengan seperti kacang, kue karah, olahan kentang, telur asin, produk bordir, dan berbagai produk kerajinan lain di Nagan Raya. Ia menyebutkan kehadiran stand Nagan Raya dalam Indonesia Fest 2026 juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi produk kerajinan dan usaha masyarakat daerah kepada masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut. Itu informasi yang sudah kami hadirkan. Pemkab Nagan Raya ikut semerakan Indonesia Fest 2026 di Kota Banda Aceh. Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh pukul 15.23 menit waktu Indonesia Barat. Dan kumandang azan asar berkumandang pada pukul 15.35 menit. Untuk Aceh Jaya, azan kumandang asar berkumandang pada pukul 15.41 menit. Kemudian untuk Nagan Raya, pukul 15.38 menit. Sedangkan untuk Pulau Semulu, pukul 15.35 menit. Untuk Abdiah, pukul 15.35 menit. Masih kita dengarkan lagu sambil menunggu azan kumandang asar di sore hari ini. Ada hati, hati-hati di jalan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengar, segera kita kumandang azan asar untuk lebaran selatan Aceh. Selamat menunaikan ibadah selatan asar. Semoga Allah SWT menerima ibadah kita. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini. Jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San. Tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya, sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa gak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah. Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran, bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya.

Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Teuku Raja Kemangan, SHMH, Bupati Nagan Raya, atas nama pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan masyarakat dan keluarga mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Indramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Karena kita sudah masuk dalam Seluruh Nusantara, lagu-lagu layar Nusantara kita hadirkan di sore hari ini. Dan masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabu, yang kami panjaluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jamu KW 16. Apa kabaran dari sore hari ini? Semoga sehat selalu, tidak kurang satu apapun. Cuaca di luar agak panas sedikit ya. Mungkin bagi Anda untuk berjalan-jalan di sore hari ini, hari Minggu, hari libur akhir pekan, bisa jalan-jalan ya, untuk menikmati indahnya pantai, indahnya kota ya di sore hari ini. Semoga saja program-program yang kami hadirkan Anda menjadi terhibur dan mendapat inspirasi dari Pro 1 RRI Melabuh. Kita masuk dalam Seluruh Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI, media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini, kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026. Berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mendengar, segera kita bergabung dengan Korwil Nusantara 17 untuk mengikuti berita Korwil Nusantara 17. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Thank you. Mengantarkan berita 17. Berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi. Edisi hari ini, Minggu 27 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya Pemko Banda Aceh tingkatkan kesejahteraan nelayan tradisional. Pupuk bersubsidi harus tepat sasaran. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta tur disiarkan Radio Muna FM Sublu Salam, Merdu FM Bidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin, Araneri, Darussalam, Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM, PD, Radio Cempala Kuning, Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile, RRI, Radio Rimbaraya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen terus berupaya meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional. Berikut laporan TC Maulidia Putri.
1: Pemerintah Kota Banda Aceh memastikan terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan nelayan, termasuk melalui penyediaan bantuan alat penangkap ikan kepada nelayan tradisional. Wali Kota Banda Aceh Eliza Sanudin Jamal menegaskan perhatian ini merupakan bagian dari komitmen pihaknya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Perhatian tersebut telah ditunjukkan dengan penyerahan bantuan bagi nelayan, seperti yang sudah disalurkan kepada nelayan tradisional di Gampung atau Desa Alunaga dan Deah Raya, Kecamatan Siakwala, Kota Banda Aceh. Wali Kota menyerahkan bantuan berupa jaring laut ukuran 100x4 meter kepada 143 nelayan dari total 840 set bantuan yang disalurkan. Penyerahan diterima secara simbolis oleh Panglima Laut dan perwakilan nelayan.
2: Katakan kepada para nelayan, mudah-mudahan bermanfaat untuk roh bulu. Masyarakat bernama sejahtera dari para nelayan.
1: Amin. Eliza berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meringankan beban ekonomi warga dan mendukung aktivitas produktif nelayan. Dari Banda Aceh, TC Maulidia Putri melaporkan.
0: Dari Kutoraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Penyaluran pupuk bersubsidi di Aceh Utara diperketat. Penyuluh diminta mengawal data hingga titik serah agar tepat sasaran. Informasi disampaikan Anita Diana.
1: Penyaluran pupuk bersubsidi tidak cukup hanya mengandalkan data dan aturan, tetapi membutuhkan pengawasan hingga ke tangan petani. Karena itu, penyuluh pertanian diminta menjadi garda terdepan, memastikan pupuk bersubsidi tersalurkan tepat sasaran, tepat jumlah, dan sesuai ketentuan. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara, Insinyur Mirja Gunawan, STMAP, CPSP, CCM, saat menghadiri koordinasi program strategis Kementerian Pertanian yang dirangkaikan dengan sosialisasi keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Dirjen PSP Kementerian Pertanian nomor 32 dan 33 tahun 2026 di Auditorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEBI UIN Sultanah Nahrasiah Bukit Rata kemarin. Ia menjelaskan regulasi tersebut mengatur teknis penyaluran pupuk bersubsidi serta titik serah kepada petani. Sosialisasi diikuti penyuluh pertanian, pejabat, dan petugas terkait lingkup Kabupaten Aceh Utara. Mirja kembali menegaskan, data petani menjadi titik awal keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi. Karena itu, proses verifikasi dan validasi harus dilakukan secara cermat agar pupuk benar-benar diterima petani yang berhak sesuai alokasi dan komoditas yang ditetapkan.
2: Terkait pelaksanaan teknis di lapangan, saya selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara ingin menekankan beberapa poin krusial yang harus kita kawal bersama. Pertama, akurasi dan validitas data petani. Basis keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi bertumpu pada data. Pastikan verifikasi data di lapangan dilakukan secara teliti. Petani yang berhak harus benar-benar terlayani sesuai alokasi dan ketentuan komoditas prioritas serta tidak ada manipulasi dalam administrasi. Kedua, kejelasan dan pengawasan titik serah. Dengan adanya ketentuan teknis mengenai titik serah dalam Kep Dirjen PSP nomor 33 tahun 2026, kita semua dituntut memastikan pupuk benar-benar sampai ke tangan petani yang berhak, tepat waktu, tepat jumlah, dan dengan harga eceran tertinggi atau HET yang sah. Tidak boleh ada distorsi, penimbunan, atau pergeseran alokasi dijual di luar jalur resmi.
1: Di sisi lain, Mirja Gunawan menempatkan penyuluh sebagai penghubung penting antara pemerintah dan petani. Penyuluh diminta tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga mampu menerjemahkan aturan tersebut ke dalam bahasa yang mudah dipahami petani di tingkat gampung. Selain sosialisasi pupuk bersubsidi, pertemuan tersebut menjadi ruang untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi antar pelaksana, melihat perkembangan program strategis Kementerian Pertanian, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan. Ia juga mengingatkan seluruh penyuluh untuk menjaga aset daerah yang digunakan dalam menjalankan tugas, mulai dari kantor BPP, rumah dinas, kendaraan, hingga peralatan kerja seperti komputer, laptop, dan printer. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber serta diskusi bersama para penyuluh pertanian Kabupaten Aceh Utara. Menutup arahannya, Mirja mengingatkan penyuluh agar tetap kuat menjalankan tugas pendampingan petani di lapangan. Ia berharap koordinasi dibangun melalui kegiatan tersebut mampu memperkuat pelaksanaan program pertanian sekaligus memastikan berbagai kebijakan pemerintah dapat dirasakan manfaatnya oleh petani di Kabupaten Aceh Utara. Dari Aceh Utara, Anita Diana melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Lok Semawe. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Pemerintah Aceh Tengah bahas renovasi Masjid Agung Ruhama Takengon. Berikut laporan Sanusi.
1: Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah memimpin rapat pembahasan rencana perombakan dan penyegaran Masjid Agung Ruhama Takengon kemarin. Rencana tersebut mendapat dorongan dari Menteri Luar Negeri RI dan telah disepakati dalam rapat yang turut melibatkan tokoh masyarakat, tokoh ulama, jajaran Forkopimda, serta para kepala SKPK Kabupaten Aceh Tengah. Bupati Heli berharap penyegaran Masjid Agung Ruhama tidak hanya menghadirkan wajah baru bagi salah satu ikon keagamaan, tetapi juga semakin memperkuat fungsi sebagai pusat ibadah, syiar Islam, dan ruang kebersamaan masyarakat kayu.
2: Kalau itu sudah cocok, maka kita masuk tahap kepada tahap, tapi ini masyarakat sedang masuk tahap ke pelanggaran. Teman-teman ini Pak Yang Mulia, kalau siap berikan kepada kami, ini akan kasih detail-detail nanti ke Pak. Memang ini tergesa pura.
1: Langkah ini, lanjut Bupati Haili, menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk menghadirkan Masjid Agung Ruhama yang semakin representatif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di masa mendatang. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dua kecamatan di Aceh Tengah meraih prestasi dalam program Genting. Komitmen dalam percepatan dan pencegahan stunting tersebut mendapat apresiasi nasional dari pemerintah pusat. Laporan Fitra Jayadi.
3: Upaya pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menggerakkan masyarakat mencegah stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting mendapat apresiasi dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN. Penghargaan tersebut disampaikan dalam sarasehan kemitraan Genting bersama Mitra Pentahelik di Provinsi Aceh yang digelar di Ballroom Azana Oasis Hotel Banda Aceh Jumat malam. Aceh Tengah menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian setelah dua kecamatannya mencatat capaian menonjol. Kecamatan Silihnara meraih peringkat pertama, sedangkan Kecamatan Atulintang menempati posisi ketiga. Bupati Aceh Tengah Helioga juga menjadi satu-satunya kepala daerah tingkat kabupaten yang diundang. Kehadirannya menjadi bentuk penghargaan terhadap upaya daerah membangun kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat penanganan stunting.
4: Saya pikir bahwa stunting ini bukan kekurangan, tetapi stunting itu adalah segala sesuatu yang kemudian adalah tidak mampu ada perintah dari siapapun yang memerintah dari tidaknya. Contoh, kata gurunya besok kita bangun pagi jam 7. Perangkat semua jam 7, ada yang berperangkat jam 8, itu sudah ciri-cirinya.
3: Sementara tenaga ahli utama Deputi 3 Kantor Staf Presiden, Dr. Zahira Mega Utama, turut menyampaikan apresiasi kepada Bupati Aceh Tengah atas perhatian dan komitmennya dalam menjalankan program pencegahan stunting. Diharapkan capaian yang telah diraih tidak berhenti pada penghargaan, tetapi terus dikembangkan melalui penguatan intervensi di tingkat daerah, dengan demikian memberikan dampak nyata terhadap tumbuh kembang anak-anak di Aceh Tengah. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Melalui kegiatan Bayangkari Peduli, ratusan warga Syah Utama antusias ikuti bakti kesehatan gratis. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
5: Sebanyak 109 warga mengikuti kegiatan bakti kesehatan Bayangkari Peduli dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkari HKGP ke-74 tahun 2026 yang digelar di lapangan bola kaki Kecamatan Syah Utama Kabupaten Bandar Meriah. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Bayangkari bersama Polres Bandar Meriah terhadap kesehatan masyarakat, sekaligus upaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada warga. Kasidokes Polres Bandar Meriah Ibda Kalima Suri mengatakan, kegiatan bakti kesehatan Bayangkari Peduli dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan kesehatan secara langsung. Menurutnya, masyarakat yang hadir mendapatkan berbagai pelayanan kesehatan, mulai dari pemeriksaan umum, pengecekan gula darah, kolesterol dan asam urat, konsultasi serta edukasi kesehatan, hingga pemberian obat-obatan sesuai kebutuhan. Melalui kegiatan tersebut, pihaknya ingin memberikan pelayanan kesehatan sekaligus mengedukasi masyarakat agar lebih memperhatikan kondisi kesehatan dan melakukan pemeriksaan secara berkala. Selain pelayanan medis, kegiatan tersebut juga diisi dengan trauma healing sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi psikologis masyarakat. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari Takengon, lintas 17 bergerak menuju 0 km Pulau Weh.

0: Minat wisatawan terhadap pemandian air panas privat di kawasan Jaboy Sabang terus mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Selengkap yang disampaikan Razi Arda.
1: Minat wisatawan terhadap pemandian air panas privat di kawasan Jaboy Sabang terus mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Fenomena ini menjadi salah satu indikator tumbuhnya sektor pariwisata berbasis relaksasi dan kesehatan di kota Sabang. Pengelola kolam air panas privat Jaboy Muhammad Iksan saat dijumpai RRI Sabtu malam mengatakan sejak dibuka untuk umum, jumlah pengunjung yang melakukan pemesanan terus bertambah. Bahkan dalam satu malam, kolam privat tersebut bisa dipesan 2 hingga 3 kali oleh pengunjung yang berbeda. Ia menjelaskan saat ini sistem pemesanan diberlakukan selama 2 jam untuk setiap bookingan dengan tarif sebesar Rp80.000 per sesi. Harga tersebut menurutnya merupakan tarif tetap yang tidak bisa ditawar oleh pengunjung.
2: Kadang-kadang ada yang bookingnya di jam yang sama, malam yang sama itu 2 atau 3 pemesan. Sedangkan kita kan baru memiliki satu kolam. Nah, memang ini masih terbatas di satu, makanya nanti kita udah sepakati akan menambah 1 atau 2 kolam privat lagi ke depannya. Karena sayang juga pengunjung kecewa gitu. Karena pas sudah pesan, loh kok nggak bisa di jam segitu? Rupanya sudah ada yang pesan duluan.
1: Kondisi tersebut kerap membuat sebagian pengunjung harus kecewa karena tidak mendapatkan giliran. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak pengelola berencana menambah 1 hingga 2 kolam baru guna memenuhi kebutuhan wisatawan. Terkait tarif, Ihsan mengungkapkan pihaknya sengaja menetapkan harga yang relatif terjangkau dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan tarif akan disesuaikan di masa mendatang seiring dengan peningkatan fasilitas. Sementara itu, salah seorang pengunjung lokal sekaligus aktivis pariwisata di kota Sabang, Irwan Mahdi, mengaku merasakan kenyamanan saat menikmati pemandian air panas privat tersebut. Menurutnya, konsep privat memberikan pengalaman berbeda dibandingkan pemandian umum.
3: Lebih nyaman kalau memang mau berendam sendiri, tidak ada yang apa, tidak bersama-sama yang lain. Nah, ini kayaknya lebih nyaman sih. Bisa tambah lagi lah, ini asik ya. Kalau mungkin kalau dilihat ada pohon-pohon, terus sudah ada lampu di atas ya, jadi harapannya mungkin kalau ke depan ada 2 atau 3. Jadi ini kan beruntung nih kita dapat karena booking lebih awal. Biasanya kalau bookingnya mendadak, gak dapat.
1: Ia juga berharap ke depan jumlah kolam dapat ditambah agar pengunjung tidak perlu bersaing dalam melakukan pemesanan. Dengan demikian, wisata pemandian air panas privat Jaboy diharapkan semakin berkembang dan mampu menjadi daya tarik unggul di kota Sabang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf, Asingkili.

0: Inspektorat Sabulusalam jalani evaluasi eksternal dari Aceh Tenggara untuk perkuat pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan APBD 2026. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Dalam upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan publik, Inspektorat Kota Sabulusalam resmi menjalani proses evaluasi dan telaah sejawat eksternal dari tim independen. Langkah evaluasi tersebut ditandai dengan kedatangan tim penelaah sejawat eksternal dari Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara. Rombongan pengawasan tersebut diterima secara resmi dalam agenda pertemuan awal di ruang rapat Sekretariat Daerah Kota Sabulusalam. Pertemuan awal tersebut menjadi pijakan penting dimulainya siklus pelaksanaan kinerja pengawasan APBD pada Inspektorat Kota Sabulusalam untuk tahun anggaran 2026. Proses tersebut difokuskan pada penilaian kepatuhan standar operasional serta efektivitas audit internal pemerintah daerah. Agenda evaluasi tersebut juga dihadiri langsung oleh Wali Kota Sabulusalam. Wali Kota Sabulusalam Haji Rashid Bancin menegaskan komitmen Pemko Sabulusalam untuk terbuka terhadap setiap arahan dan hasil evaluasi independen demi perbaikan tata kelola di daerah. Pelaksanaan telaah sejawat eksternal tersebut diselaraskan dengan pedoman resmi yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Melalui mekanisme pertukaran auditor tersebut, kedua lembaga audit daerah saling membangun sinergi komunikasi guna menyamakan persepsi dan menyelaraskan standar pengawasan mutu audit. Sementara itu, Inspektur Kota Sabulusalam menyampaikan bahwa pertukaran peran tersebut akan berlanjut secara bergantian. Berdasarkan mandat yang diterima Inspektur Kota Sabulusalam, dalam waktu dekat dijadwalkan bakal menerjunkan timnya untuk menjalankan tugas sejawat eksternal ke Inspektorat Kota Langsa. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Kerul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Melabuh. Tadi sudah Anda ikuti berita Sekeru Nusantara 17 yang disiarkan langsung dari Kolonial Nusantara 17 RRI Banda Aceh. Selamat sore untuk Anda, apa kabar di sore hari ini? Mudah-mudahan Anda sehat walafiat yang sudah mulai pulang dari tempat kerja ke kediaman. Selamat di tempat kerja hingga selamat sampai pada tujuan di rumah. Semoga tidak ada terjadi hal yang tidak kita inginkan. Dan tetap waspada, hati-hati di jalan. Karena di sore hari ini juga banyak warga yang sedang pulang, baik itu kereta roda 2 maupun roda 4 mobil dari arah Melabo ke arah Pantai Cermen ya. Ya, ke Pantendre. Dari arah Melabo ke Arongan, ke Woyla, dan juga dari Nagan Raya ke Melabu, dan Melabu ke Negan Raya. Dan selamat sore untuk Anda di wilayah Barat Selatan. Kami jumpa Anda di Senabang. Apa kabar di sana? Semoga sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Lanjut di Calang Aceh Jaya juga apa kabar? Semoga saja di sore ini Anda menyenangkan bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh dengan program konten siaran yang kami sajikan mulai dari subuh tadi hingga menjelang malam pukul 00 nanti. Dan bagi Anda yang ada di Nagan Raya juga ya, di Bedung Banggalang, ya ini suasana cerah nih saat ini. Untuk kegiatan jalan-jalan yang pakai roda 2 aman, tapi tetap bawa jas hujan ya. Kita tidak tahu cuaca bisa berubah-ubah karena tidak tahu ini cuaca sangat ekstrim. Baik, satu dembang Rezeki Rindu Muhammad untuk Anda di sore hari ini.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup. PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026 berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini Ampun Bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini, ampun bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota serta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh. Saya Kolonel Infanteri Widato, Komandan Korem 012 Teguh Umar, beserta keluarga besar Korem 012 Teguh Umar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali mereka, tetap mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota serta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Like me on Facebook, follow me on Twitter, and subscribe to my YouTube channel, Ahmad Bukhata.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Teuku Raja Kemangan, SHMH, Bupati Nagan Raya, atas nama pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan masyarakat dan keluarga mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI Media Informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ya Sayyidi.
1: Berikan saatnya kita ikuti pengajian ayat suci Al-Quran dan sembelikan menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah barat selatan Aceh. Azan kumandang maghrib tepat pukul 18.30 menit. Untuk Abdiyah, azan kumandang maghrib langsung pada pukul 18.30 menit. Untuk wilayah Jalan Aceh Jaya, yaitu pada pukul 18.35 menit. Dagan Raya, kumandang azan maghrib berkumandang pada pukul 18.32 menit. Untuk di Sinabang Pulau Simulu, 18.32 menit. Dan selamat mengikuti pengajian Al-Quran.

Saudara pendengar, sarannya kita ikuti azan kumandang maghrib untuk oleh barat selatan Aceh. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga saja amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusyuk dalam salat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam salat, sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram, soal Habib, saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan salat. Usai salat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jemaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jemaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jemaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua. Bukankah kadang kita dapati hal yang sama? Di rumah Allah terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca, bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi,

Dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran, ada yang sujud. Dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian.
2: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah.
0: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutla. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
4: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu mikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencaharian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
3: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusumbera untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Nah tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
5: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%. Artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
2: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
5: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, diantaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
6: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, IKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target ke sampai dengan akhir tahun ini lebih kurang 200-an daerah kabupaten kota yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian lembaga.
5: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
8: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
8: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KN SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KN SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
9: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
8: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
10: Bapak, lahan teguh milik warga.
11: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
12: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian gitu ya. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
11: Jumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjasem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang gedung SMK Negeri Seragi.
13: Waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti
11: berkat
13: ini.
11: Berkat respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolong menyampaikan laporannya.
14: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak.
15: Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
14: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu atau periode Januari kemarin saya dapat melalui DTSN ini, sistem ini juga, 6NG, memfasilitasi kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
15: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Stoli, Edi Joy Nabaho, mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan NIK kepada siapapun, karena NIK tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik NIK tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
16: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk di atas ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan ini tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk NIK anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Takutnya disalahgunakan.
15: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi Tata Kelola Bantuan Sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. NIK yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15 ribu ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
17: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15 ribu ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16 ribu telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
18: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030, mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini sesuai data rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
17: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
19: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
17: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairun Nisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
20: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
21: Hari komunitas nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan semua pihak. Salah satunya adalah komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing. Karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama. Pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju sukses. Luar biasa.
20: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
22: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
20: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan, hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
23: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi yang akan digelar, yang merupakan latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami, pendengar, pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini, ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7:30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA Asian Cup 2026 dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0 dan pada laga besok tentu ini menjadi laga yang sangat penting bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara. Namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final. Dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir. Akhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, ya Abdul Diti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
3: 97 MHz bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 12 malam nanti. Dan tentunya baru saja tadinya kita ikuti Warta Berita Malam yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini, Fadil akan menemani ruang dengar Anda dengan beragai dan rangkaian acara. Di kesempatan malam hari ini untuk bisa menghibur waktu aktivitas malam Anda bersama kami di frekuensi 97 MHz. Tentunya kita awali dalam program Mimbar Agama dan juga sejumlah lagu-lagu pop religi telah Fadil siapkan untuk bisa menemani waktu aktivitas malam Anda bersama saya Fadil Tarmizi. Dan juga nantinya kita akan menunggu waktu azan Isya yang akan tiba pada pukul 19.41 menit waktu Indonesia Barat untuk di wilayah Malabo dan sekitarnya. Namun di kesempatan malam hari ini kita awali dengan Ungu dengan Para Pencarimu.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada untuk saat ini kita akan hentikan sejenak beberapa lagu-lagu religi yang tadinya telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan di kesempatan malam hari ini telah tiba waktu kumandang azan Isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan tentunya Fadil juga ingin mengucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat Isya untuk warga kota Melabuh dan sekitarnya. Semoga apa yang menjadi cita-cita dan harapan terkabulkan dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari neraka, meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: mengadakan acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari untuk orang yang wafat, tampaknya sudah menjadi tradisi dalam kehidupan umat Islam, khususnya di Indonesia. Padahal, bila dirujukkan kepada ajaran Islam, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menganjurkannya. Tetapi, bila ada keluarga yang tidak mengadakannya, dianggap aneh atau asing, bahkan kadang dikucilkan. Ternyata, yang sering dianggap aneh dan asing tidak hanya masalah-masalah seperti itu, tetapi juga hal yang lain, seperti memakai jilbab, berlaku jujur, dan lain-lain. Dalam hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Agama Islam awalnya tampak asing dan akan menjadi asing lagi." Barangkali masa kinilah Islam kembali asing, yaitu ketika orang yang menjalankan ajaran Islam secara murni dan konsekuen seringkali dianggap aneh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran, kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu, Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata

datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, "Padlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan." "Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai?" Fadlan bertanya dengan nada penasaran. "Ya, hanya sesederhana itu," Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, "Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur. Saat rambutnya dicukur, ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. 'Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan?' Si pelanggan menjawab, 'Ya, saya percaya adanya Tuhan.' Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali, 'Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan.' 'Apa alasanmu?' 'Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan.'" Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya

Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu. Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan. Apa maksudnya? Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda. Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanda mengerti. Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta. Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin. Tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai? Agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah. Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97.7 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Mas Satu RR Melabuh, kanal inspirasi. Dan tentunya baru saja tadinya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Sekali lagi Fadil ucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat Isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga apa yang menjadi cita-cita dan harapan terkabulkan dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini kita akan hadirkan program musik dan informasi. Sejumlah lagu-lagu hiburan telah Fadil siapkan untuk bisa menemani

Waktu ruang dengar Anda bersama kami di program 1 RR Melabuh, kanal inspirasi. Tentunya kita awali dengan ada Ivan Sepentin dengan Jangan Paksakan Rindu. Pada ucapkan selamat malam, selamat mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadita Perkasa, KTT PTN Indonesia Pasifik Energi, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Dr. Andes Haji Teguh Zulkarnaini, Ampun Bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada masih bersama kami di program Masat WRR Melabuh, Kanal Inspirasi. Dan tentunya di malam hari ini kami akan terus menghadirkan beberapa lagu-lagu hiburan dan juga beberapa drama radio ya, sandiwara radio yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini. Tentunya di kesempatan malam hari ini, sebelum nantinya kita akan melanjutkan lagi beberapa lagu-lagu hiburan, ada sebuah produksi sandiwara radio yang diproduksi oleh

Pada zaman dahulu, terdapat sebuah wilayah hutan liar dan angker, Tandu Slagi, yang dikenal dengan nama Hutan Kandawa. Hutan itu bukan sekadar kumpulan pepohonan, melainkan dunia hidup yang dijaga oleh makhluk-makhluk halus, salah satunya Raksasa, Raja Ular, yang ditakuti sekaligus dihormati.

0: Adik-adikku, inilah yang dinamakan hutan Kandawa. Tempat ini yang diberikan kepada kita sebagai ganti hak kita atas kerajaan Astina yang dikuasai oleh Kurawa.
1: Apa ini? Hutan liar, tandus. Ini yang akan kita jadikan tempat tinggal. Aku tidak setuju, kakak.
2: Mau gimana lagi, Kak Bima? Memang tidak mudah, tapi kita akan berusaha. Pasti bisa.
3: Tolong! Tolong! Aku tidak makan dari 3 hari. Siapa yang bisa membantuku?
4: Ada seorang Brahmana tua datang menghampiri para pendawa. Tubuhnya kurus, mukanya pucat, lemas, tidak bertenaga.

0: Apa yang bisa kami lakukan, Brahmana? Kami baru saja sampai di tempat ini.
1: Aku mau makan hutan itu.
2: Apa? Memakan hutan?
3: Brahmana itu tersenyum dan seketika berubah menjadi Dewa Agni.

0: Arjuna Putra Pandu, aku Dewa Agni. Aku ingin memakan hutan Kandawa ini. Namun setiap kali mencobanya, Dewa Indra selalu menurunkan hujan untuk memadamkan apiku.
1: Ampun Dewa, kalau memang ini adalah tugasmu sebagai Dewa, aku akan membantumu.

0: Dewa Agni membakar hutan itu. Dengan cepat kobaran api menyebar ke seluruh Kandawa. Pohon-pohon besar terbakar, asap membumbung tinggi, dan suara makhluk hutan terdengar panik.
1: Tak pernah kapok-kapoknya Dewa Agni. Untuk apa dia memakan hutan itu? Rasakan ini. Hiya!
0: Langit tiba-tiba gelap. Hujan turun sangat deras, disertai petir menggelegar. Namun, Sang Arjuna sudah janji akan menolong Dewa Agni. Ia langsung membentangkan busurnya dan melepaskan panah-panah membentuk atap di langit, menahan hujan agar tidak menyentuh api.

0: Tiba-tiba bayangan pohon-pohon tampak bergerak tidak wajar. Muncullah si Raja Ular Raksasa.
1: Manusia, apa yang kau telah lakukan?
2: Aku tidak bermaksud

dari hutan Kandawa, lahirlah sebuah kerajaan besar dinamakan Kerajaan Indraprastha. Kerajaan yang dibangun dengan kesadaran alam, di mana manusia dan alam hidup berdampingan.

Wahai rakyatku semuanya, bahwa bumi bukan untuk dikuasai, namun untuk dijaga. Ingat itu.

Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam judul Janji Untuk Bumi. Sampai jumpa.

0: Saya, Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Teku Umar, beserta keluarga besar Korem 012 Teku Umar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali di merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita dengarkan Sandiwara Radio produksi RRI Denpasar dengan judul Janji Untuk Bumi. Dan di kesempatan malam hari ini, Fadil juga telah menyiapkan beberapa lagu-lagu pilihan untuk bisa menemani sembari nantinya. Tepat pada pukul 21 ataupun pukul 9, nantinya kita akan hadirkan program Ruang Rindu ya. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Bagaimana kabarnya untuk seluruh warga Kota Melabuh dan Aceh Barat di kesempatan malam hari ini? Semoga kita sehat selalu dan diberikan keberkahan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini Fadil ingin flashback ya. Flashbacknya tuh gini. Ceritanya Fadil coba menemani ruang dengar Anda malam hari ini dengan lagu-lagu era 2000-an ya. Seperti Ungu, Peter Pan ya, dan juga Chris Patti, The Massive nih, lagu-lagu pilihan ya malam hari ini yang telah Fadil siapkan untuk bisa menemani waktu malam Anda bersama kami di program Satu RRI Melabuh. Semoga bisa terhibur dengan lagu-lagu yang telah kami siapkan untuk bisa menemani waktu malam Anda bersama kami di program

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya Fadil hadirkan 3 lagu pilihan di era 2000-an dan juga 90-an ya. Ada Ungu dengan Berikan Aku Cinta, Christine Panjaitan Katakan Sejujurnya. Namun kedua lagu era lawas ini sudah Fadil pilihkan yang cover-cover ya. Karena memang sepertinya asik sih kalau malam hari ini kita putar yang cover-cover ya. Namun di kesempatan malam hari ini Fadil akan pilihkan satu lagu pilihan lagi. Sebelum nantinya tepat pada pukul 21 ataupun pukul 9, tepatnya pukul 9 ya, kita akan hadirkan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Inilah satu lagu pilihan, langsung gercep saja nih, karena memang belum kita buka Ruang Rindu sudah ada yang telpon nih malam hari ini. Kayaknya satset-satset nih ya malam hari ini. yang ingin gabung di program Ruang Rindu, tetaplah bersama kami di program Satu RR Melabuh, Kanal Inspirasi.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Satu RR Melabuh, Kanal Inspirasi. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini, kita telah hadirkan, ya, tadinya sudah kita cukupkan dulu, jangan hadirkan dulu ya. Karena malam hari ini kita akan hadirkan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Hingga ke pukul 9, maksud Pak Adil kan pukul 9 ini yang kita buka, pukul 9 loh. Hingga ke pukul 10 Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan tentunya Fadil juga ingin mengajak bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Anda bisa bergabung di layanan telepon kami di 0811-688-9697. Di kesempatan malam hari ini langsung saja nih, sat-set ya. Pendengar kita telah bergabung melalui layanan telepon kita. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, Bang Fadil.
0: Apa kabar Bang Eka, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat ini Bang Fadil. Bang Fadil gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat juga Bang Eka. Gimana cuacanya di kampung belakang? Cerah malam hari ini Bang Eka?
1: Oh, bagus cuacanya hari ini nih, cerah ya, ya?
0: Cerah ya kan? Tentu sudah ada secangkir gelas kopi seperti itu ya.
1: Iyalah.
0: Malam hari ini kira-kira Maika nih di kloter pertama mau request lagu apa nih? Dan salam-salamnya silakan Maika.
1: Lagunya.
0: Ayo, lagu apa nih?
1: Lagu apa ya?
0: Ah, ayo. Pusing kan?
1: Bingung kira ya.
0: Iya. Ayo. Ini dihitung enggak 1 2 3 gitu.
1: Luka di sini aja lah.
0: Ungu, luka di sini ya.
1: Itu kan kalau lagu tuh kayaknya kena kali sama Bang Fadil ya. Cuman jangan yang aslinya lah, coba cari yang
0: cover ya.
1: Yang di cover yang versi rock boleh.
0: Oh, ungu luka di sini yang versi rock ya.
1: Ya.
0: Bentar Fadil, cek sound dulu nih. Silakan langsung salam-salam Mbak Eka.
1: Salam-salam buat Mak Teno, buat Bu Nini, buat Maci Ida, buat Kak Erna, Baby Erna Lapang, buat Kak Ros, buat Bu Mia. Buat Bang Amir, Bang Putra, Cik Timur, buat semua-semualah tanpa terkecuali
0: ya.
1: Buat Bang Fadil, selamat bertugas, selalu dalam keadaan sehat selalu.
0: Amin.
1: Pokoknya tetap semangat Bang Fadil ya.
0: Terima kasih, Baika.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Eka di Kampung Belakang yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini. Dan juga ini kita angkat teleponnya terlebih dahulu ya, yang telah bergabung melalui layanan telepon kita. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, malam juga
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Nah, ini sepertinya sudah sembuh nih Kak Mirna nih ya.
2: Sudah Bang, masa sakit mulu, matilah Mirna.
0: Jangan, sehat-sehat terus Kak Mirna ya.
2: Amin.
0: Gimana cuacanya di Nagan malam hari ini Kak Mirna?
2: Terang bulan,
0: ada lagunya tuh ya?
2: Iya, dari tadi Abang ngeluarin lagu 2 ribuan ya? 6 ribuan, apa tadi bilang?
0: 6 ribuan ini aja masih 2 ribuan.
2: Nanti Mirna pilihkan salah satu Bang ya.
0: Oke, ini lagu yang mau versi cover atau lagu yang originalnya?
2: Cover dong, kalau Bang Fadil kan ending dengan cover.
0: Oh iya, cover ya berarti ya.
2: Oke, sehat Abang?
0: Alhamdulillah sehat, Kak Mirna.
2: Kemarin
0: sehat.
2: Kemarin katanya alergi, udah sembuh.
0: Oh sudah Kak Mirna, kebetulan.
2: Alhamdulillah.
0: Dikasih obat sama Kak Endang, resep obatnya ada sama Kak Endang.
2: Oh ya mantap, memang Kak Endang tuh mantap kali memang.
0: Semoga Kak Endang bergabung bersama kita di malam hari ini ya,
2: Kak Mirna. Dia gak ketinggalan, selalu dapat, memang jarang dapat.
0: Masa sih?
2: Iya, Mama Dil naik berapa kali, Mirna telepon siang pun gak pernah dapat, agak sulit Bang.
0: Oh siang.
2: Siang pun iya, malam pun iya. Pokoknya berapa kali Bang Fadil naik, Mirna enggak pernah dapat.
0: Kalau siang waktunya sekarang kan karena singkat ya, karena memang menuju azan zuhur itu lebih singkat kayak gitu Kak Mirna.
2: Iya, cuma memang kan banyak orang sering dapat komen lah kok, supaya kali masuk.
0: Ya, gimana ya?
2: Ini bisa masuk, alhamdulillah juga ya.
0: Iya, karena memang karena udah lama nggak masuk kan, makanya Fadil hadirkan malam hari ini, Kak Mirna.
2: Pas pula tadi Abang keluarkan lagu berapa? 2000-an apa 6000-an?
0: 90-an dengan ya, 2000-an.
2: Ini memang mantap lagu-lagu itu dihadirkan, jadi orang langsung melek gitu
0: ya.
2: Memang Abang memang mantap kali.
0: Terima kasih Kak Mirna.
2: Ya, ini salam-salam ya.
0: Iya, silakan salam-salamnya.
2: Oke, untuk Kak Indang, untuk Kak Ida, untuk Pak C, untuk Eka, untuk Ina, untuk Mak Tengok, untuk Bu Len, Bu itu Ibu Guru itu siapa ya, Bang? Mina udah lupa.
0: Ayo, siapa?
2: Ada Ibu Guru dia, Ibu Nana gitu namanya, entah siapa itu. Mina udah lupa untuk Ibu
0: nanti
2: itu.
0: Nanti coba kita cek sound ya.
2: Untuk Ibu itu, untuk Mak Ngol, sehat-sehat selalu ya. Udah itu untuk Abang memang mantap kalau Abang naik.
0: Terima kasih kakakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Mirna di Nagan Raya. Dan malam hari ini kita juga telah bergabung bersama adik kita nih di Drin Rampak. Ini bentar ya, kita cek sound dulu karena memang nah ini sudah nih, oke. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam Bang Fadir. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar yang lagi stay di Drin Rampak malam hari ini?
3: Kabarnya alhamdulillah Bang Fadir. Sehat. Tadi sore barusan pulang dari Lalu Tampak ada maulid.
0: Iya, ada bawa pulang nasi maulid enggak? Kira-kira nasi minyak.
3: Nggak dapat Bang Fadi.
0: Ayo, tuh nanti Abang komporin Bang Nanda nanti ya.
3: Astagfirullah.
0: Syarifah, cuaca di Drin Rampak malam hari ini gimana? Cerah nggak?
3: Cerah Bang Fadil. Tadi sore kayaknya mau mendung-mendung itu, jadi akhirnya mendungnya nggak jadi.
0: Iya, karena kan karena Syarifah pergi maulid kan, makanya nggak jadi mendung.
3: Iya, alhamdulillah. Ya Rabbul Alamin.
0: Silakan nih Syarifah di kloter pertama di penelpon ketiga malam hari ini, mau request
3: Bang
0: lagu apa?
3: Bang Fadil, ada lagu kayak gini enggak? Nih.
0: Apa tuh?
3: Hitam manis kulitmu ku terpesona. Ada enggak lagu itu? Itu lagu pop Indonesia Bang Fadil.
0: Hitam manis kulitmu. Seperti itu kan nadanya kan?
3: Iya, ini lagunya nih.
0: Itu kan Syarifah kan lihat judulnya, sebutin dong judulnya.
3: Hitam manis. Enggak tahu judulnya Bang Fadil. Coba Bang Fadil cari hitam manis kulitmu ku terpesona, pasti keluar tuh.
0: Apa ya judulnya? Ini ada
3: ini Bang Fadil, judulnya dari judulnya Jakarta, lagu Jakarta Bang Fadil.
0: Iya, Pariban dari Jakarta kan?
3: Iya, ada nggak?
0: Ada, coba kita hadirkan malam hari ini ya. Semoga tidak salah dengan pilihan Syarifah ya.
3: Amin, mudah-mudahan betul lagunya tuh Bang Fadil.
0: Oke, kalau salah jangan salahkan Bang Fadil ya, seperti itu.
3: Ya Allah.
0: Silakan salam-salamnya Syarifah.
3: Salam-salamnya buat Bang Fadil, terus buat Bang Satria, buat adiknya Syarifah malam ini lagi karaoke tuh, ya. Dengar suaranya sampai ke sini.
0: Luar biasa karaoke ya. Nanti jumpa malam Sabtu sama Bang Fadil ya di Nyantel.
3: Oh ya, tapi Syarifah nggak pernah nyanyi Bang Fadil, kayak mana itu?
0: Nanti Bang Fadil pilihkan satu lagu, itu kan bisa lagu apa? Tak Pernah Usai.
3: Oh iya, tapi nanti kalau misalnya salah-salah lirik, Bang Fadil bantuin boleh?
0: Boleh, boleh, boleh. Kalau yang hafal kita iringi semua, kita sikat semua.
3: Oke, okay. Ya, kan? Okay, aman tuh Bang Fadil.
0: Yeah. Oke, okay, terima kasih Syarifah telah bersama kami di program Ruang Rindu. Semangat Syarifah ya.
3: Oke Bang Fadil, terima kasih ya Bang Fadil.
0: Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Eka di Kampung Belakang, Kak Mirna di Nagan Raya, dan juga Syarifah di Drin Rampak yang telah bergabung bersama kita di kloter pertama dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ada 3 lagu pilihan yang telah Fadil siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program 1 RRI Melabuh, Kanal Inspirasi. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini, tadinya telah kita hadirkan 3 lagu pilihan yang telah Fadil pilihkan untuk bisa menemani ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Ada Luka di sini, Chris Patih, Demi Cinta, dan Pariban dari Jakarta, Hitam Manis Kulitmu. Nah, ini yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini, Anda bisa bergabung melalui layanan telepon kami di 0811-688-9697. Dan juga di kesempatan malam hari ini kita akan kembali terhubung bersama pendengar kita dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Cakep, kalau sama Bang Odon dia memang seperti itu, Ruang Rindu, tegas dia suaranya Bang. Sehat Bang, malam hari ini?
1: Alhamdulillah Bang Fadil, masih dalam keadaan sehat nih Bang Fadil, sehat juga lah gitu.
0: Sehat-sehat lah gitu ya.
1: Iyalah.
0: Sudah ngopi kah?
1: Gimana Bang Fadil?
0: Sudah ngopi Bang.
1: Kurang dengar neta.
0: Sudah ngopi
1: iya,
0: Bang Odon.
1: Iya, sorry Bang Fadil. Lingan sudah enggak pas.
0: Enggak.
1: Lagi ngopi nih.
0: Enggak juga kadang-kadang sinyalnya tuh telat nyampenya, dia berjenjang. Lagi ngopi sama Bang Eka Bang ya?
1: Ya, rame nih.
0: Rame ya, lagi ngumpul-ngumpul ya.
1: Ya.
0: Langsung saja Bang Odon di kloter kedua malam hari ini dalam Ruang Rindu. Mau lagu apa?
1: Gong 2000 aja lah.
0: Gong 2000, judulnya?
1: Barat Timur aja lah.
0: Apa?
1: Barat Timur.
0: Barat Timur ya?
1: Ya.
0: Barat Timur.
1: Gong 2000.
0: Oke, sudah Fadil siapkan. Silakan salam-salamnya Bang Odon.
1: Salamnya buat Pak Kasiman, buat Pak Suarjo, buat Bang Hai, buat Pak Tengo, buat Mirna, Lena, Erna. Buat Kak Endang sekeluarga sehat selalu, Kak Ida, Bu Mia, Saripa, dan keluarga selalu sehat di sana. Buat semua-semua lah.
0: Tanpa terkecuali, ya kan?
1: Buat Bang Fadil, dalam keadaan sehat selalu.
0: Amin.
1: Tetap semangat.
0: Amin.
1: Oke Bang Fadil, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Odon telah bergabung bersama kami dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di kesempatan malam hari ini. Kita akan menerima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Fadil.
0: Apa kabar Kak Ina, sehat?
2: Kabar baik Bang Fadil.
0: Gimana Kak Ina lagi ngapain nih, sudah makan malam?
2: Alhamdulillah sudah
0: makan malam ya?
2: Iya sudah.
0: Kak Ina mau request lagu apa malam hari ini?
2: Mau request lagunya Karam di Laut Tenang.
0: Karam di Laut Tenang ya, Karam
2: iya,
0: di
2: Rena.
0: Lautan Tenang.
2: Iya.
0: Itu mau ini ya, dari Rena ya?
2: Iya betul, sudah jumpa.
0: Sudah jumpa nih, baru jumpa sama Rena. Nggak, baru dicariin, baru di searching, kebetulan dapat. Nggak sulit-sulit mencari ya, lagunya Kak Rena ini.
2: Iya.
0: Kalau yang sulit
2: Bang
0: nih.
2: Kalau Bang Fadil nggak sulit.
0: Kenapa itu?
2: Sama Kak Ina kenapa sulit bilang?
0: Sama siapa nih? Sama Kak Ina nggak?
2: Kak Emma.
0: Oh Kak Emma, itu satu dan lain hal Fadil kurang paham kalau
2: itu. Itu semuanya kan?
0: Kalau Fadil itu kalau dibuka request apapun permintaan dari pendengar, insyaallah akan pasti Fadil penuhi.
2: Iya betul.
0: Kalau nggak ada baru Fadil bilang ini lagunya nggak ada, mau diganti nggak kira-kira seperti
2: iya,
0: itu.
2: Iya besok lagu Aceh atau Purwandu atau besok lagi.
0: Besok Fadil di jam subuh.
2: Oh jam subuh.
0: Ini
2: kalau lagu Aceh lagi pak?
0: Lagu Aceh kayaknya bentar ya Fadil cek dulu jadwal ya. Ini kalau Kak Ina nih harus kita penuhin nih kan. Karena ini ya, kakak kita nih.
2: Kan?
0: Kalau nggak nangis susah nanti. Kalau di lagu Aceh itu ada Kak Emma besok.
2: Oh gitu.
0: Ada Kak Emma.
2: Kalau Kak Emma tuh senang dibuka tuh Aceh Selatan, Serjamin, nanti
0: terdiri. Lagu-lagu gitu ya.
2: Kalau yang lain nggak ada ya terus Kak Emma gitu ya Pak kita tinggal gitu ya udah salamnya terus
0: siap salam-salam ya silakan Kak Ina
2: buat Odon, buat Eka ya buat Cici kuat mama kita juga, pada tim petengkode juga, Kak Boyong, buat Nak Tino, Kak Ida, Kak Endang, buat Mirna, buat siapa lagi semua-semuanya ya.
0: Tanpa terkecuali ya. Siapa? Di Pro 2 ada Bang Hendy, masih dengan ya, Bang Hendy.
2: Ya. Buat Bang Fadil, selamat malam, selamat tugas sehat selalu.
0: Terima kasih kakak aku, Kak Ina. Ya. Iya, sama-sama Kak Ina.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ina di Langung yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini. Dan juga kita akan angkat satu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam, selamat malam juga. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
0: Apa kabar Mak Tengo, sehat malam hari ini?
3: Alhamdulillah sehat, walafiat.
0: Luar biasa, cuaca cerah ya di sama tiga Mak Tengo ya?
3: Cerah.
0: Langsung saja Mak Tengo lagu untuk malam hari ini.
3: Tak ingin sendiri aja.
0: Tak ingin sendiri ya?
3: Iya, harus rame-rame.
0: Harus rame-rame. Tak ingin sendiri dari Dian Pesesa ya, Mak Tengo ya?
3: Iya, betul.
0: Silakan salam-salamnya, Mak Tengo.
3: Salamnya buat Bu Nini, buat Bunda Nur, Budi, masih Aceh, Kak Ros, Kak Ida, Pak Odon, Eka. Buat semua-semuanya yang masih dengar Ruang Rindu di malam ini bersama Pak Dil. Buat Pak Dil juga sehat selalu.
0: Amin.
3: Tetap.
0: Amin, amin. Terima kasih, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Tengoh di Samatiga. Bang Odon tadinya di Kampung Belakang dan juga Kak Ina di Langung. Namun malam hari ini Fadil harus membacakan satu pesan spesial nih ya. Ini sesuai permintaan ya. Karena memang tiba-tiba ada yang WA Fadil nih. Dan juga lagunya telah kami siapkan itu dari Fanny Fabiola dengan judul Ada Rindu Untukmu. Katanya ini salam sama Sabrina Brampu di dan keluarga di Rahmat Melabuh ya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan buat Sabrina cepat sembuh ya. Ini sepertinya salam spesial ya. Salam spesial kalau disebut biasanya Sabrina ini dipanggilannya Nana. Ya, ini memang jangan ngambek-ngambek pesannya dari Bang Rahmat ya. Untuk langgeng selalu, biasa tuh kalau ribut-ribut kecil itu namanya bumbu-bumbu cinta ya. Untuk Nana, semoga cepat pulih dan bisa kembali untuk berjumpa kembali di Melabuh Aceh Barat. Salam kami dari RRI Pro 1 Melabuh, dan juga lagunya telah kami siapkan untuk di kesempatan malam hari ini dengan Fanny Fabiola. Dan juga beberapa lagu-lagu pilihan lain telah Fadil siapkan untuk bisa menemani ruang dengar Anda bersama Fadil hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

Baik pendengar, di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan di kesempatan malam hari ini, Fadil akan hadirkan ya program musik tradisional dan budaya. Sejumlah lagu-lagu tradisional dan budaya setanah air tercinta telah Fadil siapkan untuk bisa menemani ruang dengar Anda bersama kami di program Masa Tereri Melabuh Kanal Inspirasi. Kita awali dari Provinsi Sumatera Utara dengan Sinanggar Tulo.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Pelabuh.

0: ingin memperdalam pengetahuan tentang agama,
1: jamaah salat subuh serta para pendengar radio dimanapun berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
0: menyukai dan membutuhkan pencerahan rohani, ikuti dan dengarkan Religi Pagi, mengetengahkan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran dan Hadis, serta sejarah kebudayaan Islam. Hadir setiap hari setelah sholat subuh di frekuensi 97 MHz RRI Malabo. Religi Pagi, mantapkan jiwa, tenangkan hati.

Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Berita Lintas Siang. Dengarkan dan ikuti Berita Lintas Siang RRI Melabuh mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabuh.

Dialog Kentongan RRI Melabuh memberikan informasi terkini dan relevan kepada masyarakat, khususnya mengenai keadaan darurat dan bencana. Ikuti Dialog Kentongan setiap hari Selasa, pukul 15 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Partisipasi Anda di hotline dan WhatsApp 0811 6889 697. Program siaran Kentongan merupakan sarana efektif dalam memitigasi resiko bencana dan meningkatkan kesadaran serta kesiapsiagaan masyarakat di daerah.

0: APBN yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jadi sedikit mungkin saya gambarkan, kalau di KPPN Melabo, dana transfer daerah itu disalurkan dalam bentuk yang pertama dari dana alokasi umum, yang kedua dana alokasi jaktitik.
1: Sepertinya seperti itu, Pak ya. Menyangkut dengan hal ini, kita mengevaluasi dana desa itu ada di tingkat yang pertama, tingkat kecamatan. Ya. Setelah itu oleh pemerintah kita, pemerintah Indonesia, ada pendamping di desa, ditempatkan di desa masing-masing.
2: Ingin interaktif dengan narasumber, berbagi informasi tentang hal yang dibahas saat itu? Saatnya Anda bergabung dan dengar dalam ruang talk show yang kami hadirkan dalam program RRI Menyapa. RRI Menyapa hadir setiap hari Senin hingga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Dan tonton juga di channel YouTube RRI Melabo. RRI Menyapa, saatnya Anda bicara.

Atau ingin ngobrol tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyanyi pilihan Anda? Saatnya kami hadir dalam program Ruang Rindu, hadir setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz di RRI Pro 1 Malabo. Ruang Rindu, dalam sebuah musik pilihan Anda.

0: Mas Ebit Gadis juga ya. Yang pertama kali menciptakan lagu.
1: Yang tadi yang bareng Mas Budi
0: Budiarjo. Pak Adi gimana Pak Adi? Oke, kalau lagu tadi yang pertama kali dibikin itu sebetulnya ada apa namanya ada
2: ingin bernostalgia dengan lagu-lagu kesukaan Anda dan berinteraksi dengan penyanyi ternama tanah air. Saatnya Anda dengar dan ikuti program Ruang Rindu berjaringan setiap hari Rabu pukul 21 hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Malabo di frekuensi 97 MHz. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan selama 60 menit untuk musik tradisional dan budaya di kesempatan malam hari ini. Dan juga di kesempatan malam hari ini, menuju kita akan untuk menutup siaran kita ya di kesempatan malam hari ini. Berapa lagu-lagu pop pilihan telah Fadil hadirkan untuk bisa menemani waktu sembari menuju waktu istirahat kita di kesempatan malam hari ini. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi.

0: saya, Bu. Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
0: Anak kita, Mbak. Saya bukan pembantu.
3: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jam'i.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

Pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRI Melabo di sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz. Edisi siaran hari ini Minggu 27 September 2026. Kami akan kembali mengudara besok pagi pada pukul 4:45 waktu Indonesia Barat bersama saya Fadil Tarmizi. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabo Aceh Barat. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabo. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, mengudara edisi hari ini Senin 28 September 2026. Kerja pada gelombang 97 MHz dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijam Bukawai 16 Melabuh Aceh Barat. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Berjabat tangan adalah merupakan tanda persaudaraan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya sangat memuji orang-orang yang dengan ikhlas mau berjabat tangan. Karena hal itu merupakan tanda persaudaraan dan perdamaian. Sedangkan persaudaraan dan perdamaian itu merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat penting. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila dua orang Muslim saling berjabat tangan, maka belum berpisah dua telapak tangannya, kecuali diampuni kesalahan keduanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: mengadakan acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari untuk orang yang wafat, tampaknya sudah menjadi tradisi dalam kehidupan umat Islam, khususnya di Indonesia. Padahal, bila dirujukkan kepada ajaran Islam, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menganjurkannya. Tetapi, bila ada keluarga yang tidak mengadakannya, dianggap aneh atau asing, bahkan kadang dikucilkan. Ternyata, yang sering dianggap aneh dan asing tidak hanya masalah-masalah seperti itu, tetapi juga hal yang lain, seperti memakai jilbab, berlaku jujur, dan lain-lain. Dalam hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Agama Islam awalnya tampak asing dan akan menjadi asing lagi." Barangkali masa kinilah Islam kembali asing, yaitu ketika orang yang menjalankan ajaran Islam secara murni dan konsekuen seringkali dianggap aneh.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu, dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hadis riwayat Muslim.
0: Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat, maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kekhilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabbnya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. "Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu?" tanya sang guru. "Ya, Abi," jawab Abdullah yang memanggil gurunya, "Abi." "Begini, Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun?" tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, "Ya jelas pingin naik, Abi." "Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu," kata sang guru berharap. "Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Nggak usah dilanjut." Sang guru memotong cerita Abdullah. "Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?" "Ya, dia berkhianat, Abi. Kacau lupa kulitnya," jawab Abdullah. "Kamu sudah muhasabah?" tanya sang guru. "Muhasabah itu evaluasi diri." "Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya," jawab Abdullah yakin. "Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu?" kata sang guru mengingatkan Abdullah. "Iya, Abi," jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. "Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati?" tanya sang guru. "Jadi, pemaaf, Abi. Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang." "Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu," sang guru menyindir. "Abdullah, masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindak lanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi? Jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepada-Nya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astagfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Insyaallah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat kau uji keikhlasanku, kau pertemukan aku dengan dia, temanku, dan ternyata benar ya Rob, tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan, bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan, semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi cobalah dengan lunakkan hati, karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Ndi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.

0: merasa lemas, pusing, dan cepat lelah, hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita akan hentikan sejenak beberapa lagu-lagu religi yang tadi yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan untuk saat ini kita akan bergabung bersama Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh untuk mengikuti khalaqah subuh ataupun kuliah subuh di kesempatan pagi hari ini. Dari studio Bursatu RRI Melapo, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: Orang yang melampaui batas. Ini ada di dalam Al-Baqarah ayat ke-190. Allah juga sebutkan di ayat yang berbeda di surah Syura misalnya, "Walaman intasar ba'da dhulmihi fa ulaika ma 'alaihim min sabil." Orang-orang yang membela diri maka itu tidak ada kesalahan bagi dia atau tidak dicela, diberikan tempat di dalam agama ini. Jadi pola membela diri itu adalah ketika kita dizalimi, ketika hak yang seharusnya menjadi milik kita dirampas oleh orang lain, maka akhlak di sana akan muncul. Bukan dengan menaklukkan orang lain tanpa ada kesalahan dari dia, itu menjadikan kita sebagai orang yang punya norma dan etika. Dan itu penerapan di masa lalu karena akhlak dalam pandangan mereka itu sangat terbatas. Nah itu ada standar. Tidak ada ukuran relatif, ini benar, itu benar. Tidak. Yang benar tetaplah benar, yang salah tetaplah salah. Sebagaimana kita sampaikan bahwa akhlak berbohong itu tercela, dimanapun tidak bisa dibenarkan dalam situasi yang normal. Akhlak untuk jujur, benar, itu adalah akhlak yang terpuji lagi mulia. Dimanapun dan kapanpun, bangsa manapun akan mengakui kalau orang jujur. Apakah menurut Anda, wahai bangsa Eropa, itu adalah terhormat? Ya. Lalu bagaimana dengan pandangan Anda, bangsa-bangsa di Asia? Ya. Orang yang berada di Timur Jauh, apakah melihat kejujuran itu suatu kebaikan? Ya. Tapi kemudian kejujuran itu diterapkan dengan cara yang tidak benar atau menzalimi orang lain. Begitu juga kebohongan diterapkan untuk menjatuhkan orang lain, maka itu tidak dibenarkan. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, kita beralih misalnya dari bangsa Romawi tadi ke bangsa di Asia Selatan. Ada kaum perempuan yang membakar dirinya karena kematian suaminya. Perempuan di keyakinan orang India terdahulu, sesuai dengan ajaran yang diyakini oleh mereka dalam kitab-kitab Hindu, bahwa ketika perempuan membunuh dirinya dengan baik menusuk atau membakar atau menyiram dengan minyak lalu menyulut api, itu dilihat pertama sekali adalah sebagai bagian dari kesetiaan seorang istri terhadap suami. Dia ingin tampilkan etika kesetiaan itu, di mana bisa dimakamkan atau ditebarkan abunya nanti berdampingan dengan abu atau makam daripada sang suami. Walaupun nanti dalam kajian yang lebih rinci sidang jamaah yang dirahmati Allah dan detail, sebenarnya penghargaan terhadap perempuan itu yang pada waktu itu menjadikan seorang perempuan itu harus melakukan aktivitas harakiri kalau dalam bahasa Jepang kan, atau dalam budaya Jepang, di mana perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya itu tidak memiliki nilai, bahkan dia lebih terjajah bila hidup, maka dia memilih kematian dan membunuh dirinya sendiri. Itu analisa yang paling mendasar setelah dilihat secara teliti. Tapi katakanlah tadi, akhlak yang disepakati adalah kesetiaan seorang istri terhadap suaminya, terutama ketika suami telah menjadi mendiang, telah wafat dan meninggal dunia. Nah, di dalam Islam, polanya tidak seperti itu. Kalau kita lihat sekarang, apakah seorang istri yang bunuh diri karena kematian suaminya, baik dengan membakar diri atau terjun ke dalam jurang atau menikam dirinya sendiri atau bahkan memotong nadi sehingga dia mati, ini dilihat sebagai nilai kesetiaan hari ini? Tidak. Dan semua bangsa akan membantahnya hari ini dan sangat menyayangkan sikap seperti itu, di mana dahulu tempo dulu dilihat sebagai sebuah hukum etika yang menurut mereka tertinggi, padahal tidak mutlak. Dia hanya relativitas, relatif yang dilihat oleh bangsa-bangsa pada waktu itu karena ketidakmampuan mereka melihat akhlak secara totalitas dan menyeluruh. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Islam, seorang istri apabila ditinggal mati oleh suaminya, dia bisa mewujudkan kesetiaan itu dengan berbagai pola. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 234 ada manajemen iddah namanya. Itu mewujudkan kesetiaan seorang istri terhadap suami. Apa di sana disebutkan tentang iddah, tentang masa untuk menunggu, tidak langsung mereka itu menikah dengan lelaki lain. Diberikan hak pertama baginya untuk berbela sungkawa, merealisir kesedihan yang membuncah di dalam batinnya, di mana di dalam hadis Nabi, apabila itu bukan suaminya yang meninggal, maka diberikan hak dalam Islam untuk mengaplikasikan kesedihan itu selama 3 hari. Tidak boleh berlebihan. Tidak boleh lebih 3 hari. Ya, masa berkabung. Tapi ketika suaminya yang meninggal, teman di dalam hidupnya, satu bantal tidur dengannya, bahkan satu guling dengannya, saling berbagi guling, ini dalam tanda kutip, maka diberikan hak berkabung itu selama 3 bulan, 4 bulan 10 hari. Ya, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10. Jadi hak untuk berkabung itu selama 4 bulan 10 hari dalam perhitungan bulan Qamariyah. Ini bukan main-main. Ya, bukan main-main. Di sana penghormatan terhadap keluarga besar mendiang suami. Di sana perlu orang yang memberikan kekuatan batin kepada sang istri yang terenyuh dengan meninggalnya sang suami. Di sana dia berkesempatan untuk dipedulikan oleh karib kerabatnya, terutama bagi mereka yang memiliki anak dan keturunan melalui suaminya, di mana kesedihannya itu membuat dia kalut, tidak harus bersikap bagaimana di masa yang akan datang dan bagaimana dia memandang kehidupannya ke depan. Ini seorang perempuan sangat sensitif, karena itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hak mengaplikasikan penunaian, ya, kesetiaannya kepada sang suami dengan pola menjaga iddah. Bahkan sidang jamaah yang dirahmati Allah, bukan hanya itu, di masa iddah ini tidak diperkenankan keluar, apalagi sampai dengan berhias, memakai pakaian yang warna-warni, ya, menghias diri sehingga menarik, tidak diperkenankan dalam masa iddah. Dan itu disampaikan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali dalam keadaan terpaksa. Keadaan terpaksa misalnya apa? Nah, dia harus berjualan cari nafkah. Dia bekerja misalnya sebagai pegawai, maka sebatas itu dia berangkat tanpa berhias diri, lalu kemudian cepat kembali. Dan hal-hal yang seperti itu. Oh, ada kenduri di rumah tetangga, perkawinan, dia pergi sebentar, sekedar menunaikan hak sebagai anggota keluarga, lalu kembali lagi dengan cepat. Ini adalah akhlak dan nilai kesetiaan suami. Kemudian bagaimana dia menjaga hubungan silaturahim dengan keluarga mendiang suaminya. Dia juga harus membesarkan anak-anaknya. Dia harus menyampaikan ya pandangan-pandangan yang mulia, positif tentang karakter daripada suaminya. Dia harus menutup aib-aib suaminya. Dia juga menjaga rahasia keluarga di antara dia dengan suaminya, meskipun nanti dia sudah punya suami yang baru setelah masa iddah selesai. Ini adalah kesetiaan sang suami, dan lain sebagainya masih banyak. Jadi etika Islam ini ketika menyampaikan pandangan tentang akhlak, maka sifatnya absolut. Sifatnya dia punya standar. Maka itu Rasulullah katakan, ini hadis kita sampaikan terus, innama bu'istu liutammima makarima al-akhlak. Begitu juga dengan anak-anak. Lihat bagaimana pola bangsa-bangsa yang terbuka auratnya, pengenalan aurat, kemudian memberikan pengenalan kepadanya pola akhlak yang benar di dalam Islam, sehingga tidak salah mempersepsikan mana akhlak yang mutlak, mana sebenarnya itu adalah penerapan, ya, di mana dia suatu saat akan hilang. Misalnya al-ghayatu tubarrirul wasilah. Untuk mencapai tujuan ada wasilah. Tapi wasilah ini kadang-kadang bisa ditelan oleh zaman, di mana wasilah bukan sesuatu yang absolut, tapi tujuan adalah sesuatu yang absolut. Misalnya contoh lain, orang mau masuk surga itu bukan hanya dengan satu pintu. Dia boleh masuk dengan pintu bersedekah. Tapi ketika dia tidak punya harta sedikit pun untuk bersedekah, maka tidak mungkin dia bersedekah dengan maliyah, dengan harta. Dia bisa bersedekah dengan perbuatan, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan ilmu. Ya, jadi tidak mutlak harus dipaksa pada satu jalur, tidak. Al-ghayatu tubarriru wasilah, itu wasilah, bisa saja dia tidak serta-merta berjalan seiring hidup pada diri seseorang. Dia hanyalah terapan. Ya, kalau dia punya kemampuan dia bisa jalan seperti itu, tapi bila dia tidak punya kemampuan untuk mengaplikasikan tujuan dari yang absolut itu, maka dia boleh memilih cara yang lain. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, kalau bangsa lain mengenalkan akhlak kepada anak-anaknya dengan pola yang berbeda, maka Islam mengenalkan akhlak itu dengan cara yang sangat sopan. Kita pernah baca hadis, muru auladakum bis-salah bahum abna sab sini. Perintahkan anakmu untuk melakukan salat saat umur mereka 7 tahun. Dan ini sudah kita bahas. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Pukul anakmu itu ketika dia meninggalkan salat saat umurnya 10 tahun. Tapi pukulnya jangan sembarangan. Ada polanya tersendiri. Ya. Dan itu disesuaikan dengan kearifan akhlak yang lainnya yang diajarkan di dalam keluarga. Karena sebelumnya kita ajarkan itu. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. Dan pisahlah anak-anak kalian ketika sudah umur demikian antara laki-laki dan perempuan. Kalau bisa pun antara laki-laki. Ya, misalnya banyak tempat tidur, kamar, bisa. Sehingga nanti akhlak lewat tidak terjadi di sini. Ya, atau ada penghargaan, penghormatan bagi yang lebih tua. Jangan yang tua dicampur sama yang masih kecil, sehingga nanti hilang rasa segan anak kecil ini pada yang tua. Dan hilanglah rasa sayang yang tua terhadap yang masih kecil. Karena Rasulullah ajarkan yang lain, laisa minna man yarham saghirana wala yukrim kabirana. Bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak menghargai yang kecil, menghargai yang besar, dan tidak memberikan kasih sayang kepada yang muda. Jadi masuk ke ranah akhlak yang lain. Nah, kalau kita lihat farriqu bainahum bain ya fil madaji, pisahkan mereka tempat tidurnya, pisahkan laki-laki dan perempuan terutama sekali. Nah, dia sudah mulai mengenal masa pubertas. Ya, 10, 11, 12 sudah mulai itu, terutama yang perempuan. Karena itu hati-hati sekali dalam mengajarkan akhlak ini. Sidang jamaah yang dirahmati Allah. Di dalam Al-Qur'an pendidikan ini diajarkan. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dhinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba saya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki dan orang-orang yang belum baligh dewasa. 10 tahun belum baligh, baru baligh 14-15 tahun. Kita sudah pernah membahas di sini saat pembahasan tafsir, kapan disebutkan hulam, kapan disebutkan atfal, kapan disebutkan sobi, kapan disebutkan fata, dan kapan disebutkan syaikhuha, dan kapan disebutkan syaikh. Itu ada batas-batasnya. Ya, sudah pernah kita bahas. Nah, jadi di sini orang-orang yang belum sampai masa baligh dewasa di antara kamu, untuk apa? Untuk meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan. Itu dari pengajaran Islam. Masuk ke dalam kamar, tempat yang privasi. Ada 3 waktu diminta kita mengajarkan anak-anak kita, minta izin, ketok dulu. Ma, masuk ya. Ma, assalamualaikum. Ma, izin ya. Minta izin tuh. Kapan saja itu disebutkan oleh Al-Quran. Min qabli salatil fajr wa hina tada'una thiyabakum min adh-dhahirah wa min ba'di salatil isya. Pertama, sebelum waktu salat subuh, orang tidur anak kita masuk sembarangan. Kalau masih di bawah umur 10 tahun wajar, masih belum tahu apa-apa, dia nampak pun enggak. Lebih lagi di bawah 7 tahun memang tidur sama kita. Tetapi kalau sudah umurnya seperti itu, maka ketok, minta izin. Karena kita tidur, dia tahu. Kaki kita kadang ke langit, ya, kepala kita udah jatuh ke bawah, kita tidak sadar. Jadi minta izin sebelum salat subuh, karena itu adalah pada waktu istirahat. Istirahat malam, tidur. Kemudian yang kedua, ketika kamu menanggalkan pakaian. Kapan buka pakaian? Pakaian luar. Pada sangat tengah hari. Kita pulang, buka pakaian, mau kailulah sebentar. Ya, ganti pakaian luar dengan pakaian bagian dalam. Maka tutup kalau ada anak, waktu siang minta izin. Jangan langsung nerobos masuk. Dan yang ketiga, setelah salat isya, Karena itu adalah tiga aurat bagi kita ya. Thalathu auratin lakum laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahun. Kalau pada waktu lain silakan. Karena kita kecuali keluarga itu menerapkan sistem pergantian baju dan tidurnya berbeda. Yang diambil adalah bukan hanya mentuk, tapi mafhumnya ketika aurat kita terbuka, di saat itu adalah perlu minta izin dan pengajaran ini disampaikan kepada anak-anak kita. Khusus kepada anak-anak yang sebelum dewasa. Wa idza balaghal atfalu minkumul hulum falyasta'dhinu kama sta'dhana alladhina min qablihim. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin. Jadi tadi belum dewasa minta izin, setelah dewasa ya minta izin. Ya, berarti al-afal ketika sudah sampai dewasa bukan afal lagi. Maka hendaklah mereka juga meminta izin seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi jamaah rahimakumullah, ini adalah beberapa pola untuk mengajarkan. Ya. Nah kalau kita kembali tadi, sudah ada dua akhlak di sini. Akhlak kesetiaan seorang istri terhadap suami, kemudian akhlak bagaimana menanamkan nilai-nilai moralitas itu, terutama yang berhubungan dengan aurat dan aib pada diri seorang, itu harus dimengerti, dididik dari semenjak dini. Kemudian yang ketiga misalnya, kalau kita lihat absolutnya akhlak Islam itu, ketika kita lihat bangsa lain seperti para pastor dan pendeta ya, orang-orang Nasrani dulu, itu tidak menikah. Kenapa tidak menikah? Karena mereka ingin menjaga kesucian diri. Pikirannya suci, ya, tubuhnya suci. Jadi hanya fokus kepada urusan akhirat. Apakah itu bisa dibenarkan? Hidup rohabaniyah itu adalah dibuat-buat. Dalam surat Al-Hadid disebut ya, rohabaniyah allati tad'uha, yang mereka buat-buat. Sebenarnya tidak ada diajarkan dalam Islam. Dulu pernah tiga orang datang menjumpai istri baginda Rasul, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, mencoba mencari tahu tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah saat Rasulullah berada di rumah. Jadi pola ibadatnya, kemudian aplikasi terhadap nilai-nilai daripada ibadat itu sendiri. Maka ketika dijawab oleh Nabi, oleh Aisyah maksud kami, tiga orang ini mengatakan tidak ada apa-apanya kita. Maka mereka pun menerapkannya dalam diri dengan keinginan yang sangat ketat dan mengikat. Saya tidak akan pernah tidur lagi di malam hari, tapi terus akan beribadah. Yang satunya mengatakan saya tidak akan pernah berbuka puasa dan akan puasa selamanya. Yang ketiga mengatakan bahkan saya lebih lagi tidak akan pernah menikah. Saya akan hidup membujang selamanya. Sampai berita ini kepada Rasulullah ditegur. Kenapa ada orang bicara begini, bicara itu? Saya ini Nabi. Saya juga menikah. Saya juga tidur malam hari dan juga bangun untuk beribadah. Saya ada kadangkala berpuasa di siang hari, ada kadangkala saya juga berbuka puasa. Jadi ada puasa, ada berbuka. Coba selang-seling lah. Lalu diajarkanlah pola-pola ini semua oleh Rasulullah. Ini etika, sehingga tidak membuat manusia itu terkekang dengan kekangan yang tidak sesuai dengan kemanusiaannya. Karena pada dasarnya kemanusiaan itu sendiri harus ada pemberian penghargaan dan pemuliaan, dan itu pun masuk di dalam kerangka etika dan akhlak yang absolut. Semua orang harus memuliakan manusia. Laqad karramna bani Adam fil barri wal bahr, itu dasarnya. Dihargai. Bahkan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Menghargai hak orang itu dalam Islam, nilai-nilai seperti itu. Nah, terkait dengan menjaga kesucian diri, lihat dalam Islam di surah Al-Mu'minun diberikan kriteria qad aflahal mu'minun, ya, telah beruntung dan jaya orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman yang beruntung ini? Maka disebutkan di antara sifat-sifatnya itu ayat 5 dan ayat yang ketujuh menggambarkan bagaimana mereka mendapatkan kejayaan itu di antara karakter orang-orang yang mukmin. Apa disebut ayat 5? Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Jadi al-mukminun itu memelihara kemaluannya. Sementara tadi tidak kawin memang piara kemaluan. Menjaga kesucian diri tadi kan. Itu bagian mereka. Dalam Islam bukan begitu. Hidup tabatul itu tidak benarkan. Ya, selama dia tidak melakukan, dia melakukan, tidak melakukannya untuk sesuatu yang tidak lebih penting. Tapi kalau dia misalnya berada di medan pertempuran di depan, tidak ada kesempatan kecuali musuh akan masuk kalau dia menikah. Itu lain cerita. Jadi dalam situasi yang biasa yang normal tidak dibenarkan. Dan pola Islam dalam menjaga kesucian itu kita lihat. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka, salurkan ke sana yang halal. Atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Hamba sahaya atau milkul yamin yang diperoleh secara syar'i, misalnya dengan perang atau dia membelinya sebelum dia memerdekakannya. Masa milkul yamin itu masih dia miliki. Nah, ini dibenarkan, yang nantinya arahnya adalah untuk pembebasan juga para budak. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah, tetapi barang siapa, kata Allah, yang mencari di balik itu semua, seperti berzina atau lain sebagainya, termasuk melakukan liwat, hubungan sejenis, homoseksual atau lesbian, perempuan dengan perempuan, laki dengan laki-laki, itu famani bataka wara'a dhalik, yang mencari di luar itu. Faulaika humul adun, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Ini surah Al-Mu'minun ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh. Kita bisa lihat lagi di surat Al-Ma'arij. Di atas disebut, ya, akan masuk ke dalam neraka lava. Ya, neraka namanya neraka lava, nazaatan lisyawa tarumman adbara wa tawalla wa jama'a fa'u'a illal musalli, kecuali orang yang melakukan salat itu tidak akan masuk ke dalam neraka lava. Bagaimana kriteria dan karakter orang yang salat itu? Salah satunya dari karakter mereka persis seperti di surah Al-Mu'minun tadi, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun. Juga tiga ayat 29 sampai dengan ayat 31. Dan itu orang-orang yang salat itu siapa? Orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Maka barang siapa mencari di luar itu, ya, seperti tadi ya, zina, homoseksual atau lesbian, maka itulah orang-orang yang melampaui batas. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini dia akhlak Islam. Jadi ada standar, jangan terkecoh dengan yang muncul di dalam dunia, sehingga mengatakan ini relatif menurut saya. Sehingga anak-anak kita sekarang pun tidak tahu lagi mana beda antara mana standar akhlak atau hukum akhlak yang tertinggi atau hukum etika yang tertinggi dengan mana penerapan yang berlaku hanya dalam waktu-waktu tertentu dan bukan bagian daripada atau bukan termasuk dalam akhlak yang mutlak atau absolut. Saya kira ini saja, insya Allah akan kita bicarakan lebih panjang lebar di waktu-waktu yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.
4: Jadi energi bersih dan bermanfaat.
5: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
4: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Raya dan Trimonggunasi.
6: MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti khalaqah subuh ataupun kuliah subuh di kesempatan pagi hari ini yang disiarkan langsung melalui Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. Dan tentunya sebentar lagi kita akan bergabung bersama program Warta Malabo Pagi, sejumlah informasi yang nantinya akan disampaikan oleh tim reporter RRI Malabo. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Malabo, kanal inspirasi.
7: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget, jadi pergi gak nih?
8: Sabar dikit lah, santai bro.
7: Santai sih santai, itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu, hemat dong.
8: Alah, bawel banget sih bro, nyantai aja kali.
9: Matiin aja nih airnya, biar tahu rasa nih orang.
8: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga, perih woy, perih.
7: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
6: Saatnya Anda dengar dan bicara bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.
10: Saatnya kita ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh, kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Melabuh Pagi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi diantaranya. Wakil Bupati Aceh Barat Syed Fadel meresmikan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta atau LPKS Rumah Rakyat sekaligus menutup acara Aceh Barat Digital Creator Academy 2026. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berikan penghargaan pada sejumlah mitra dan stakeholder atas partisipasi dan dukungannya dalam menyukseskan kegiatan Festival Literasi Aceh Barat 2026.
1: LPKS Rumah Rakyat dapat menjadi ruang belajar, ruang kreativitas.
2: Selama ini kerennya anak-anak baca asal baca aja, tapi selama ada kita buat ini anak-anak sudah tekun dan banyak kesalahan.
3: Kita tidak hanya memiliki nilai komunitas budidaya, tetapi dapat dikembangkan menjadi produk olahan yang memiliki nilai tambah.
4: Nanti ada destinasi untuk perlombaan, dan juga direncanakan konsep olahraga di posisi ini selain UMKM.
0: Inilah Warta Melabuh Pagi selengkapnya bersama saya Fadel Tarmizi. Berita pertama, Wakil Bupati Aceh Barat Syed Fadel meresmikan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta atau LPKS Rumah Rakyat sekaligus menutup Aceh Barat Digital Creator Academy 2026. LPKS diharapkan menjadi wadah pengembangan keterampilan generasi muda dalam menghadapi dunia kerja. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
5: Bupati Aceh Barat Syed Fadel SH meresmikan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta atau LPKS Rumah Rakyat sekaligus menutup Aceh Barat Digital Creator Academy 2026 di Aula Cabang Dinas Pendidikan Aceh Barat pada Sabtu 26 September 2026. Dua agenda tersebut menjadi momentum mendorong generasi muda mengembangkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Syed Fadel mengatakan LPKS dapat menjadi ruang untuk mempertemukan keterampilan generasi muda dengan kebutuhan dunia kerja sekaligus membuka ruang ekonomi.
1: LPKS Rumah Rakyat dapat menjadi ruang belajar, ruang kreativitas, sekaligus jembatan antara anak muda Aceh Barat dengan dunia kerja. Kemudian, semoga dari tempat ini lahir semakin banyak anak muda yang terampil, mandiri, produktif, dan mampu menciptakan peluang bagi dirinya maupun orang lain.
5: Saya juga menilai perkembangan teknologi dan media sosial membuka peluang bagi generasi muda, termasuk peserta Digital Creator Academy, untuk mengembangkan karya dan memperluas kesempatan kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Aceh Barat Abdullah mengatakan pelatihan tidak berhenti kepada pemberian sertifikat. Keterampilan yang diperoleh harus diterapkan agar dapat menghasilkan karya, membuka peluang kerja maupun menjadi sumber pendapatan.
6: Kita berharap para peserta tidak berhenti setelah menerima sertifikat. Sertifikat memang penting sebagai bukti bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan. Tapi yang lebih jauh penting adalah apa yang dilakukan setelah pelatihan itu selesai.
5: Abdullah menambahkan, LPKS Rumah Rakyat ke depan diharapkan tidak hanya berorientasi pada jumlah pelatihan, tetapi juga memperhatikan dampak yang dihasilkan bagi peserta. Peresmian LPKS Rumah Rakyat sekaligus penutupan Aceh Barat Digital Creator Academy 2026 diharapkan menjadi langkah awal untuk memperluas kesempatan generasi muda Aceh Barat dalam mengembangkan keterampilan dan memasuki dunia kerja. Reporter RRI Melabuh Fauzatun Nisa melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berikan penghargaan pada sejumlah mitra dan stakeholder atas partisipasi dan dukungannya dalam mensukseskan kegiatan Festival Literasi Aceh Barat tahun 2026. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
7: Literasi yang dilakukan oleh Wakil Bupati Aceh Barat Syed Fadel, Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kabupaten Aceh Barat memberikan penghargaan pada sejumlah mitra dan stakeholder atas partisipasi dan dukungan dalam menyukseskan Festival Literasi Kabupaten Aceh Barat. Kepala Dispusip Kabupaten Aceh Barat Abdur Rani mengatakan penghargaan tersebut diberikan kepada berbagai unsur yang terlibat dalam kegiatan, mulai dari organisasi jurnalis, lembaga pemerintah, komunitas literasi, hingga pengelola pengelola perpustakaan kecamatan. Selain penghargaan kepada mitra dan stakeholder, panitia juga memberikan apresiasi berdasarkan hasil penilaian terhadap sejumlah stan yang ikut memeriahkan Festival Literasi Kabupaten Aceh Barat itu. Penilaian mencakup berbagai kategori, diantaranya stan terfavorit, stan kreatif, serta sejumlah kategori stan lainnya.
2: Pertama memang kita ingin mengetahui bahwa anak-anak Aceh Barat penggiat literasi. Jadi selama ini kerennya anak-anak baca asal baca aja. Tapi selama ini selama ada kitab buat ini anak-anak sudah tekun dan banyak saya lihat buku-buku yang sudah di apa nama dikeluarkan dari Aceh Barat.
8: Capaian minat baca dari tahun ke tahun hingga tahun ini meningkat nggak?
2: Meningkat jauh meningkat.
8: Berapa persen kira-kira?
2: Kita hitung untuk tahun ini 2025 ya. 25 sekitar 30.000. Tahun ini kayaknya ini aja sudah lebih 30.000. Belum sampai bulan 12.
7: Dengan keterlibatan berbagai pihak menunjukkan bahwa gerakan literasi membutuhkan kolaborasi bersama berbagai lintas sektor pemerintah dan juga dari pihak swasta lainnya dan juga turut meningkatkan budaya membaca, menulis, mengakses informasi serta mengembangkan kreativitas masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
9: Anda sedang mengikuti Warta Pagi disiarkan Radio Republik Indonesia melalui.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabuh pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming kami di rri.co.id. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tim FIS Haria Universitas Teguh Umar UTU meraih juara satu award internasional ke-12 tahun 2026 kategori Business Startup melalui inovasi pengelolaan ikan nila menjadi abon dengan cita rasa khas rempah Aceh. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
10: Pertama, selamat kepada Isel Sapri Kadri dari Universitas Teguh Umar.
11: Tim Fisaria Universitas Teguh Umar UTU meraih juara satu UTU Award Internasional ke-12 tahun 2026 kategori bisnis startup melalui inovasi pengelolaan ikan nila menjadi abon dengan cita rasa khas rempah Aceh. Prestasi tersebut menjadi langkah bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi hasil perikanan lokal menjadi produk pangan bernilai tambah sekaligus memiliki peluang pasar yang lebih luas. Fisaria dikembangkan mahasiswa program studi Aquakultur, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UTU. Tim terdiri dari Ikzal Safril Kadri sebagai ketua, bersama Naila Nuzul Ramadhani dan Siti Amina sebagai anggota, dengan Zulfadli MSI sebagai dosen pembimbing. Melalui produk abon nila, Fisaria memadukan komoditas perikanan dengan karakter rempah dan cita rasa khas Aceh. Inovasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendorong kewirausahaan mahasiswa serta pengembangan ekonomi berbasis produk lokal. Ketua tim Fisaria, Ikzal Sapril Kardi, mengatakan capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus mengembangkan usaha berbasis potensi perikanan daerah.
12: Ikan nila tidak hanya memiliki nilai komunitas budidaya, tetapi dapat dikembangkan menjadi produk olahan yang memiliki nilai tambah dan rasa otentik daerah. Prestasi ini mendorong kami untuk terus membawa Fisaria berkembang lebih jauh.
11: Ia menyebutkan keberhasilan Fisaria tidak terlepas dari dukungan Universitas Teguh Umar, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Program Studi Aquakultur, dosen pembimbing, keluarga serta berbagai pihak yang mendukung proses pengembangan usaha. Dengan capaian tersebut, Fisaria berkomitmen melanjutkan pengembangan inovasi pengelolaan hasil perikanan, sekaligus memperkenalkan abon nila khas rempah Aceh sebagai produk lokal yang dapat menjangkau pasar lebih luas. Reporter RRI Blabu Irham Syam melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat merencanakan pengembangan objek wisata baru dengan konsep olahraga di kawasan Pantai Calok sebagai bagian dari penataan destinasi wisata. Rencana tersebut mencakup pemanfaatan kawasan mulai dari jembatan Pertamina untuk aktivitas bersepeda, berjalan kaki, dan berbagai perlombaan lainnya. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
13: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat merencanakan pembangunan objek wisata baru dengan konsep olahraga di kawasan Pantai Calok sebagai bagian dari penataan destinasi wisata. Rencana tersebut mencakup pemanfaatan kawasan mulai dari jembatan Pertamina untuk aktivitas bersepeda, berjalan kaki, dan berbagai perlombaan. Sekretaris Daerah Aceh Barat Dr. Kurdi mengatakan pembangunan konsep olahraga akan dipadukan dengan aktivitas UMKM di kawasan Pantai Calo. Penataan ini diharapkan dapat menciptakan ruang publik yang mendukung kegiatan olahraga sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
4: Sesuai dengan diskusi yang disampaikan oleh Pak Bupati, nanti ini ada penataan, terutama mulai dari turun jembatan Pertamina, itu akan menjadi daerah yang bisa kita gunakan untuk bersepeda, jalan kaki dan sebagainya. Nanti ada destinasi untuk perlombaan. Kemudian juga direncanakan konsep olahraga di posisi ini selain UMKM. Sehingga ini menjadi destinasi wisata baru.
13: Ia menyebut kawasan tersebut juga direncanakan memiliki destinasi yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan perlombaan. Kurdi menambahkan konsep olahraga yang dikembangkan di Pantai Calo akan berjalan beriringan dengan pengembangan sektor wisata dan UMKM. Menurutnya, keberadaan fasilitas olahraga dapat menjadi daya tarik baru bagi masyarakat untuk berkunjung dan beraktivitas di kawasan tersebut. Pengembangan kawasan Pantai Calo juga diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan, terutama karena timbulan sampah di lokasi tersebut cukup besar. Melalui penataan dan kegiatan gotong royong, pemerintah daerah berupaya menjadikan kawasan itu sebagai destinasi wisata yang mendukung olahraga, UMKM, serta perekonomian masyarakat. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
9: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabuh pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming YouTube kami di channel RRI Melabuh. Kita beralih ke informasi terakhir. Pendengar dan pemirsa, komentar pagi ini bertema Sekolah Rakyat dan Harapan Memutus Rantai Kemiskinan. Akan disampaikan oleh Katim Pemberitaan RRI Melabuh, Anwar Yunus.
14: Saudara, pendidikan adalah salah satu jalan penting untuk memutus mata rantai kemiskinan. Karena itu, ketika pemerintah menghadirkan program Sekolah Rakyat, yang perlu kita lihat bukan hanya sebagai pembangunan sekolah baru, tetapi sebagai upaya negara membuka kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program Sekolah Rakyat memang diarahkan kepada keluarga yang membutuhkan. Konsepnya bukan sekadar memberikan pendidikan gratis, tetapi juga menghadirkan lingkungan pendidikan yang lebih terpadu melalui sistem asrama, sehingga anak-anak mendapatkan pendidikan, pembinaan karakter, serta dukungan untuk berkembang tanpa terbebani persoalan ekonomi keluarga. Program ini juga terus diperluas pemerintah. Hingga September 2026, Kementerian Sosial telah menetapkan kepala sekolah untuk 182 lokasi sekolah rakyat. Sementara 8 lokasi tambahan juga telah ditetapkan melalui keputusan terbaru. Artinya pemerintah sedang membangun sebuah sistem pendidikan yang secara khusus diarahkan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi lebih kuat. Kalau kita tarik ke Aceh Barat, kebutuhan itu tentu memiliki alasan yang kuat. Data BPS menunjukkan pada Maret 2025 terdapat sekitar 34,55 ribu penduduk miskin di Aceh Barat, dengan persentase kemiskinan mencapai 15,50%. Angka tersebut memang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, tetapi jumlah tetap menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan yang harus ditangani secara berkelanjutan. Disinilah pendidikan menjadi penting. Anak yang lahir dari keluarga miskin tidak boleh mewarisi kemiskinan hanya karena keterbatasan ekonomi orang tuanya. Mereka harus diberikan kesempatan yang sama untuk belajar, memiliki keterampilan, membangun kepercayaan diri, dan pada akhirnya mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kehidupan dirinya maupun keluarganya. Karena itu, kehadiran Sekolah Rakyat di Aceh Barat patut dilihat sebagai investasi jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sendiri telah menyiapkan lahan sekitar 8 hektar di Desa Ranto Panjang, Kecamatan Merbo, untuk pembangunan Sekolah Rakyat, dan mengarahkan kawasan tersebut sebagai bagian dari pusat pendidikan di masa depan. Namun membangun gedung tentu bukan akhir dari program. Yang jauh lebih penting adalah memastikan anak-anak yang menjadi sasaran benar-benar mendapatkan pendidikan berkualitas. Seleksi penerimaan harus tepat sasaran. Data keluarga harus terus diperbarui. Tenaga pendidik harus berkualitas. Fasilitas asrama harus layak dan proses pembelajaran harus mampu membekali siswa dengan pengetahuan sekaligus keterampilan yang relevan dengan masa depan. Sekolah rakyat juga tidak seharusnya dipandang sebagai pesaing bagi sekolah-sekolah yang sudah ada. Justru keberadaannya dapat menjadi bagian dari ekosistem pendidikan nasional untuk menjangkau kelompok masyarakat yang memiliki hambatan lebih besar dalam memperoleh pendidikan secara layak. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sekolah rakyat bukan hanya berapa banyak gedung yang dibangun atau berapa banyak siswa yang diterima. Ukuran yang lebih penting adalah apakah anak-anak dari keluarga miskin benar-benar mendapatkan kesempatan untuk mengubah masa depannya. Sebab ketika negara memberikan pendidikan yang layak kepada anak dari keluarga kurang mampu, yang dibangun sebenarnya bukan hanya masa depan seorang anak. Yang sedang dibangun adalah peluang untuk memutus kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan karena itu, sekolah rakyat penting hadir di berbagai daerah Indonesia termasuk di Aceh Barat. Sekian komentar. Saya Anwar Yunus, sampai jumpa.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabuh Pagi edisi hari ini. Produksi RRI Melabuh edisi hari ini, Senin 28 September 2026. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada untuk saat ini kita akan nantikan sejenak beberapa lagu-lagu pilihan di kesempatan pagi hari ini. Dan kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pagi di kesempatan pagi hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih bagi para pendengar yang telah mendengarkan Warta Melabuh pagi tadi yang telah disampaikan oleh tim reporter RRI Melabuh. Dari Studio Pro 1 RRI Melabuh kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan untuk Warta Berita Pro 3 Jakarta di kesempatan pagi hari ini.
1: Bandung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Pembalap Indonesia Shane Glyle dari tim WRT 32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati.